0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Sepada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Lahey adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Lahey dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Lahey adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi untuk kami baru aja sarapan teman Pro 2. Kita berdua juga baru makan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi, sudah kenyang, sudah siap untuk beraktivitas.
0: Bagaimana
1: ya
0: kabar kamu di pagi hari ini, Sofo?
2: Asik.
1: Ngantuk.
0: Jangan dong, udah semangat dong harusnya ya.
1: Tapi ada beberapa orang yang kalau habis makan tuh ngantuk. Ada beberapa orang yang tambah semangat gitu.
0: Kayaknya ngantuk itu karena ini gak sih?
1: Hawa.
0: Gula darahnya tuh langsung naik gitu loh.
1: Oh iya iya iya iya. Mungkin ya, mungkin.
0: Nah itu dia, jadi kayak apa sih? Gitu deh, pokoknya ya kita gak kompeten ya ngomongin
1: karena
0: itu ya.
1: Karena kita bukan kedokteran ya, kita tidak tahu ya, kita adalah penyiar gitu. Oke deh.
0: Bukan penyair?
1: Bukan.
0: Oh bukan, oke.
1: Bahaya itu ya kalau itu nanti, itu gombalin orang aja mulu ya. Oke deh, kalau gitu teman Pradu, ada informasi lain dari Sony yang kabarnya ngerilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji berjudul Jumanji Open World. Trailer ini menampilkan kembalinya para pemeran utama, ada Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan.
0: Yes. Film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yakni Jumanji Welcome to the Jungle di tahun 2017 dan Jumanji The Next Level 2019, di mana kedua film ini berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Nah, untuk versi reboot ini Tuan Pro 2 mengembangkan konsep dari film aslinya yang ada di tahun 95 itu Legend ya.
1: Yep,
0: Legend banget tuh.
1: Betul.
0: Yang dibintangi Robin Williams dan Kirsten Dunst, di mana film pertama ini berpusat di permainan papan misterius gitu ya. Versi terbaru ini mengubah cerita jadi petualangan di dalam video game gitu.
1: Betul. Nah, cerita Jumanji Open World ini bakal balik lagi mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam gym tersebut dan menggunakan avatar dengan kemampuannya beda. Karakter avatar ini diperankan oleh Johnson, Hart, Black, Gillan tadi. Film ini pun mempertahankan unsur aksi, komedi, serta kekacauan akibat pertukaran tubuh yang jadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Sejumlah aktor lain kabarnya juga bakal tampil, ada Danny DeVito, Nick Jonas, Aquafina, ada juga Marin Hinkle, Babe Newhart, ada juga Larmore Maris dan Rich Darby, teman Pro 2.
0: Betul, dua aktor baru ada Dan Hildebrand dan juga Jack Hughes ini turut bergabung di dalam jajaran pemeran. Ada Jack Kasdan juga kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya menangani dua film reboot Jumanji yang sebelumnya gitu ya. Di mana nanti film ini dijadwalkan bakal tayang di 11 Desember, tapi jadwal ini terus diundur sampai Natal gitu. Jadi mungkin di minggu ketiga, minggu keempat kali ya nanti di bulan Desember gitu.
1: Kita akan lihat seperti biasa film-film kayak ini seru banget ya, apa namanya Ra, kalau misalnya
0: adventure, petualangan.
1: Betul, dan habis itu tonton waktu libur, lebaran, libur Natal gitu ya.
0: Ya betul.
1: Jadi bakal rame banget sih aku rasa ya.
0: Ditunggu aja mungkin kita lihat ya nanti untuk rating filmnya berapa. Siapa tahu kalau misalkan bisa untuk semua umur ya kita tonton bareng keluarga gitu, sama adik-adik juga.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Radio, selamat pagi untuk kamu yang berada di station. Ini saatnya kita untuk ini ya, hadirin informasi perakiran cuaca.
1: Betul, sudah terhubung by WhatsApp call dengan Ara dan juga Salva di pagi hari ini. Teman Pro 2 adalah forecaster dari stasiun klimatologi, stasiun BMKG klimatologi Malang.
0: Halo, selamat pagi Bu Devi.
2: Iya, selamat pagi Kak.
0: Oke, gimana kabar Bu Devi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Senang sekali Bu Devi. Mungkin bisa langsung aja Ibu untuk di pagi hari ini seperti apa perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya.
2: Ya baik, selamat pagi Sobat Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat bagi menjalani aktivitas hari ini. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah dan sedikit berawan pada sore hari, khususnya untuk wilayah Batu dan sekitarnya. Hari ini juga diprediksi untuk suhu udara di Kota Batu lebih dingin daripada hari sebelumnya, yakni berkisar 14 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian Kota Malang dan juga Kabupaten Malang berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk kelembapan udara relatif lebih kering pada siang hari, yakni berkisar 0 hingga 95%. Dan angin masih diprediksi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Dan juga tinggi gelombang di laut perairan selatan Jawa Timur mencapai ketinggian 3 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Jadi untuk masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tetap waspada. Demikian Mbak.
0: Oke, Masya Allah, super lengkap sekali ya Bu Devi, luar biasa. Mungkin ini imbauan juga nih untuk teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di hari ini nih, apa ini Bu?
2: Ya, jadi untuk teman-teman Pro 2 yang beraktivitas di hari ini, mungkin karena kelembapannya lebih kering ya, dihimbau untuk selalu menggunakan lotion agar kulitnya tetap terhidrasi. Kemudian juga jangan lupa untuk minum air putih. Dan juga masyarakat yang berencana atau beraktivitas di pesisir selatan Pulau Jawa dihimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada karena hari ini diprediksi gelombangnya lebih tinggi daripada kemarin. Demikian Mbak.
1: Oke. Ini karena besok sudah weekend ini Bu Devi ya, apakah ada himbauan khusus gitu untuk beberapa objek wisata di Malang dan juga sekitarnya di weekend ini?
2: Ya, untuk kondisi cuaca di weekend ini relatif masih sama ya, yakni cerah hingga berawan. Dan mungkin kemungkinan untuk berawan lebih tebal di sore hari. Jadi untuk teman-teman berdua yang akan berwisata di beberapa objek wisata dapat dinikmati karena potensi hujannya sepertinya tidak ada untuk weekend ini.
0: Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih informasinya Bu Devi ya. Selamat bertugas dan tetap sehat selalu Bu Devi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu tadi Tuan Pro 2 informasi dan juga beberapa update ya Salva terkait perakiran cuaca especially di hari Jumat dan juga weekend ini gitu ya, dari forecaster stasiun klimatologi BMKG, stasiun klimatologi Malang.
0: Itu dia ya.
1: Selamat jaga kesehatan Tuan Pro 2. Ara dan juga Salva masih akan kembali sampai nanti jam 10 pagi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan video bukan aku yang salah.
6: Cukup.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Tuan Bruno, kita punya beberapa update informasi lainnya, yes, gitu ya. Yang terbaru ini adalah putusan dari MK gitu ya, Safa, ya, terkait tentang MBG kemarin. Jadi dari Mahkamah Konstitusi ini memerintahkan pemerintah ini mengalokasikan minimal 20% dana dari APBN murni untuk pendidikan. Di mana hal ini juga ditegaskan dalam putusan perkara MK nomor 40 tahun 2026 terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, dari ini Tuan Pro 2 ini juga menegaskan dari pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 yang mewajibkan negara untuk menganggarkan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Jadi supaya kewajiban ini bisa dilaksanakan, akhirnya dari Hakim MK yakni Eni ini mengatakan alokasi ini harus dipisah dari anggaran pendidikan pada tahun-tahun selanjutnya gitu.
1: Betul. Nah, beliau pun juga merincikan 20% dana APBN ini hanya boleh diperuntukkan pembiayaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan, kayak gitu, teman Pro 2 ya. Dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik ini juga mengatakan ke dimasukkannya anggaran MBG dalam dana pendidikan di APBN itu hanyalah cara pemerintah untuk memenuhi kewajiban alokasi 20% sesuai amanat pasal 31 sekian-sekian kayak gitu. Padahal ia pun juga menambahkan cara-cara ini ternyata justru hanya akan menghambat upaya negara nih untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masif di berbagai sektor pendidikan. Seperti itu, teman Pro 2.
0: Dan itu dia, teman Pro 2, dari Mahkamah ini juga menganggap perluasan definisi dalam penjelasan Undang-Undang APBN ini ya, Sofa, ya. Ini merupakan bentuk nyata merumuskan makna baru lewat bagian penjelasan yang justru melampaui batasan yang diperbolehkan atas isi penjelasan suatu norma yang termuat dalam batang tubuh pasal. Agak berat ya sebenarnya bahasanya, cuman memang kesimpulannya adalah kalau tahun lalu di 2024 dan 2025 ini kan anggaran MBG masuk ke anggaran pendidikan. Tapi sekarang dipisah. Jadi anggaran pendidikan ini minimal 20% dari APBN kayak gitu.
1: Betul, teman Pro 2. Dan kalau enggak salah juga ini kemarin aku sempat lihat kalau enggak salah per 2028 kayaknya ya. Ini bakal akan dieksekusi seperti itu ya. Ya udah deh. Kalau gitu teman Pro 2, semoga aja dengan adanya apa namanya putusan resmi juga dari MK ini juga bisa ya untuk dialokasikan ke hal-hal lain gitu yang benar-benar urgent banget.
0: Karena memang anggaran pendidikan ini harus sesuai dengan tujuan fundamentalnya gitu ya.
1: That's right. Itu dia ya. Ya udah deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Pasti terus kamu stay tune di sini.

Pesawat darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonix Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Spada, which is di pagi hari ini kita bakal ngobrolin tema lingkungan hidup. Langsung aja Tuan Pro 2 sudah bergabung by WhatsApp call dengan Ara di pagi hari ini. Ada Mbak Rere Bening ya. Ini adalah tim leader dari Zona Bening, yang mana kita bakal ajak ngobrol selama beberapa menit ke depan teman Pro 2. Selamat pagi Mbak Rere.
1: Pagi Mbak.
0: Iya, apa kabarnya nih?
1: Jelas ya?
0: Iya, terdengar jelas. Halo, selamat pagi.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke, suaraku jelas kah?
0: Agak mendem nih Mbak Rere suaranya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oke, kayaknya aku mesti ini ya. Oke.
0: Oke, sambil kita nungguin teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini Ara bakal ngobrolin soal Kota Batu Bebas Sampah, Mimpi atau Nyata, kolaborasi untuk masa depan. Di mana kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya soal lingkungan hidup bareng dengan Mbak Rere Bening. Ini adalah tim leader dari Zona Bening yang bakal kita ajak ngobrol di pagi hari ini teman Pro 2. Selamat pagi Mbak Rere, gimana? Sudah terdengar dengan jelaskah ini suara kami?
1: Kalau dari aku sih jelas, suaraku gimana? Udah mendingan atau belum ya?
0: Iya, sudah masuk ini Mbak. Aman.
1: Oke.
0: Iya. Iya, kita pengen
1: lancar,
0: ngobrol
1: ya?
0: Iya Mbak Rere, ini kita pengen ngobrol nih soal satu hal yang deket banget sama hidup kita sehari-hari ya, yaitu adalah sampah gitu kan. Dimana Kota Batu ini juga dikenal sebagai kota wisata, kota bunga, kota apel gitu ya. Kalau di ngomongin soal Kota Batu sendiri gitu ya, nanti kita juga bakal ngebahas soal gerakan Green Former yang jadi bagian dari Green Nation Fest 2026 kemarin, plus aksi-aksi keren dari komunitas pemerhati lingkungan di Kota Batu gitu ya Mbak ya. Ini mungkin awal boleh perkenalan dulu nih Mbak Rere, ini sebagai apa, terus Zona Bening ini apa sih, bergerak di bidang apa juga?
1: Oke.
0: Halo Mbak Rere, ini kayaknya suaranya agak putus-putus nih Mbak.
1: Lagi putus-putus lagi ya?
0: Iya, tadi gimana ya? Pakai headset kah? Atau mungkin nggak pakai headset gitu mungkin Mbak? Atau mungkin bisa geser ke tempat yang agak gampang sinyalnya nih Mbak?
2: Better nggak Mbak, kalau kayak gini Mbak?
0: Iya jelas, nah ini lebih enak nih.
2: Oke, aku tadi kita ngomongin sampai di mana ya?
0: Ini kenalan dulu nih Mbak, boleh nih soal Zona Bening ini adalah komunitas apa, bergerak di bidang apa?
2: Oke, kalau Zona Bening sebetulnya kami bergeraknya di edukasi lingkungan terutama untuk anak-anak dan remaja. Saat ini kami bergerak lebih banyak ke aksi nyata dan pendampingan untuk pengurus sampah dan pilah sampah, kalau urusannya dengan sampah ya. Lalu beberapa yang kami edukasi juga ada kaitannya dengan konservasi, terutama yang jadi PR-nya adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan bumi, rumah kita bersama. Intinya itu sih Mbak, kalau dari Zona Bening. Kalau dari segi usia, dari targeting untuk siapa-siapa ya, ya siapa aja yang mau ikut oke lah. Karena urusan lingkungan ini butuh kerjasama bareng-bareng ya, nggak bisa kalau misalkan kita maunya sendirian. Artinya ya yang berusaha kami lakukan adalah bagaimana kami menyebarkan kesadaran dari hati ke hati. Jadi apa semacam satu gerakan yang mengedukasi soal sampah, tapi juga soal cara pandang, karena kami percaya bahwa menjaga bumi dimulai dari kebeningannya, kesadaran bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan.
0: Oke, memang betul itu ya, karena kita juga hidup berdampingan terus gitu ya Mbak Rere ya. Ini kalau lihat untuk base-nya di Zona Bening sendiri ada di?
2: Ada di Batu Mbak, kalau di Malang sementara off dulu ya, karena memang ya wirawiri, jadi mengatur akselerasi waktunya, tapi itu tidak mengurangi niat kami untuk terus bergerak.
0: Betul.
2: Bersama.
0: Oke, kalau menurut Mbak Rere sendiri masalah sampah terbesar di Kota Batu ini apa? Apakah jumlahnya, kebiasaannya, atau mungkin kayak sistem pengolahannya atau seperti apa nih Mbak?
2: Oke, PR terbesarnya adalah masih belum relate antara apa yang kita lakukan dengan dampak dari apa yang kita lakukan.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal sampah, masih banyak yang belum terketuk hatinya melihat apa dampak dari konsumsinya kita sehari-hari. Contohnya gini, yang kenapa kok kamu sampai hari ini kami masih berjuang untuk mengajak ibu-ibu dan beberapa teman kami untuk edukasi bergerak bersama. Kalau sampahnya sudah ada, ya ayo kita bergerak bareng-bareng untuk milah. Mulai dari aksi edukasi, dari kelas kecil sampai kampanye di media sosial, kami mengajak untuk berbagi cerita, bergerak bersama tentang kayak hidup minum sampah, bagaimana ini menjadi satu ekonomi yang sirkular, bagaimana ini menjadi kesatuan dan menjaga apa ya, menyadarkan kembali, menyadarkan bahwa ada yang putus nih antara apa yang kita lakukan dengan dampaknya, karena kita nggak tahu sumbernya. Yang terjadi saat ini adalah ketika kita ngomongin sampah, yang penting nggak ada di depanku, tapi kita nggak berpikir dampak di belakangnya apa. So yang terjadi juga karena itu tidak dekat, kita sebetulnya hanya memindahkan masalah aja. Dari apa yang kita konsumsi, diletakkan di tempat sampah sisanya, di tempat sampah diangkut oleh petugas kebersihan, nanti di TPS dia numpuk. Nah, di TPS dan TPS 3R dan di TPA kita nggak tahu apa yang terjadi. Padahal PR-nya banyak banget. Dari tindakan sederhana kita dalam mengkonsumsi, memilih apa yang kita konsumsi, itu ngefek karena itu tadi. Masih terputus antara apa yang menjadi pilihan kita, tapi kita tidak berpikir di belakangnya apa konsekuensi dari setiap pilihan yang kita konsumsi. PR persennya kalau dari akar permasalahannya gitu sih, Mbak.
0: PR-nya yang paling gede itu ya, Mbak ya. Ini kalau misalkan boleh jujur nih, Mbak, ketika pertama kali dengar tema Kota Batu Bebas Sampah nih, kalau menurut Mbak Rere kayak bisa nih atau mungkin kayak wah masih jauh lagi gitu, gimana nih, Mbak?
2: Possibility mungkin, Mbak. Artinya ketika semua berteriak tentang sampah, kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan area kalau dari segi wilayah ya. Kalau kita nggak mau milah aja semuanya tertumpuk jadi residu, ya kita tinggal tunggu waktu. Tinggal nunggu waktu sampai kapan kita hanya menumpuk tapi kita sendiri nggak bergerak. Nggak bisa dong kalau misalnya menumpuk tapi kita sendiri udah nggak mau milah. Kita ngomong tapi kita nggak bergerak dari apa yang kita bisa. Ya, ini adalah bagian. Kalau dibilang Kota Batu Bebas Sampah, mungkin mimpi atau nyata. Boleh dong bermimpi, tapi yakinlah bahwa akan masih ada orang-orang yang tulus yang mau bergerak, berjuang, menjaga dan mencintai Kota Batu dan membuat mimpi ini menjadi nyata.
0: Oke. Kalau dari teman-teman Zona Bening sendiri nih, Mbak, sejauh ini seperti apa, Mbak, yang sudah dilakukan sama teman-teman?
2: Oke, kalau di Zona Bening, kami di punya unit 9 yang bergerak anak-anak muda, mulai dari SMP, SMA. Dia namanya Menti Unit 9, Unit 9 Cycle. Dia ada aksi edukasi juga. Kalau yang lagi hype dilakukan sama mereka saat ini thrift, memperpanjang usia barang. Tujuannya kenapa? Karena lagi dikampanyekan sampah fashion itu kan banyak ya. Terus limbah kainnya sekarang, kalau dulu kita bahannya kita itu pakai katun, dia dibakar jadi kapas. Terus yang terjadi saat ini adalah baju itu bahannya banyak yang dari plastik. Jadi kalau misalkan udah usang, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi, dibuang, ya kandungan plastiknya akan bahaya untuk lingkungan juga ketika itu dibakar. Nah, yang kita perjuangkan adalah bagaimana kita menggunakan barang yang saat ini sudah ada, digunakan semaksimal mungkin. Kalau masih bisa bermanfaat buat orang lain atau saudaranya kita, ya kita akan memperpanjang masa manfaat itu. Yang mereka lagi kampanyekan adalah bagaimana tren yang autentik itu nggak harus mencemari air dan tanah. Nah, kayak gitu ya, memperpanjang masa barang apa aja ya, mulai dari bajunya kita, mulai dari bagaimana kita bertanya lagi apakah ini butuh atau pingin. Kadang-kadang cuma lapar mata aja sih, Mbak, kalau
0: lucu
2: kayak gitu, Mbak.
0: Soalnya biasanya
2: Tuh, dengan kemudahan klik terus tinggal COD aja gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, itu, barangnya sampai rumah, akhirnya kita dimanjakan dengan kepraktisan-kepraktisan, akhirnya lama-lama numpuk tuh. Bukan berarti numpuk lalu pada satu momen tertentu deklacing gitu ya, merapikan baju, tapi nggak semudah itu. Jadi kayak sampah juga tadi itu, akhirnya dengan donasi, tapi kita tidak berpikir juga bahwa ada tumpukan-tumpukan yang udah nggak bisa diolah nih. Dan ini masih jadi PR besar untuk kita semuanya. Ya balik lagi, kalau di tim relawan masih bergerak juga, ada beberapa kegiatan juga. Kami juga ada beberapa kegiatan edukasi kayak tracking biodiversity. Terus masih bergerak juga untuk grassroots, ngajak ibu-ibu, mengajak ibu-ibu warga kampung ya, RT RW untuk pilah sampah dari rumah. Nah, di Desa Punten juga lagi gencar untuk ngajak ibu, juga desnya lagi gencar ngajak ibu-ibu untuk mengurangi kresek. Satu hari mengurangi satu. Jadi mereka ibu-ibu, beberapa ibu-ibu di Desa Punten udah mulai bergerak, kalau belanja udah bawa kantong sendiri.
0: Kayak
2: gitu-gitu. Lalu ada lagi, kami punya unit bisnis, bukan itu bisnis ya, sebetulnya usaha bareng. Namanya Sikel, bergerak di refill apa produk-produk rumah kayak deterjen sama sabun cuci, sabun mandi. Kami tidak jual kemasan. Kami mencoba untuk bergerak bersama mengedukasi konsumen untuk Anda beli isinya, bukan beli kemasannya. Jadi kami bergerak untuk refill station, mencoba untuk mengkampanyekan reuse movement, bergerak dengan menggunakan barang yang sudah ada untuk jadi kemasan. Karena kalau barang-barang tertentu itu kemasan itu juga PR juga, karena nggak bisa diolah juga, potensi residu juga kan, barang sekali pakai juga.
0: Betul.
2: Nah, yang dilakukan, yang dilakukan untuk mengurangi kemasan-kemasan sekali pakai kayak gitu. Jadi ada ternyata kayak refill cycle, ada thrift, ada ngajak ibu pilah sampah, ada apa, campaign media sosial, termasuk edukasi untuk anak-anak usia dini dengan kelas kecil. Kalau yang konservasi ada tracking biodiversity sama Mas Museum Artefak Alam Semesta. Nanti tunggu aja dari IG-nya Zona Bening ya, kayaknya masih belum di-upload juga tuh.
0: Wah, wow, udah di-spill duluan ini berarti ya.
2: Ah, iya, tim medsosnya lagi libur.
0: Waduh, itu dia. Oke, oke, seru banget. Berarti banyak lagi banget kegiatannya itu. Menyasarnya gak cuma
3: lumayan, Mbak. Lumayan. Ya, apa, sekarang juga apa ya, ya yang bisa dilakukan ya. Aku sambil ketiknya Gendi juga. Aku sendiri juga banyak belajar dari mereka juga. Ya, bagaimana supaya kita tetap relate sama mereka, karena urusan lingkungan ini butuh kolaborasi bersama.
0: Betul, betul. Ini kalau dilihat kemarin sempat ada green, di Green Nation ada program Green Farmer ya, Mbak ya? Itu boleh dijelasin nggak nih, Mbak? Siapanya Transformer nih, Mbak?
2: Wah, iya, yang punya masih batu aja ya, yang Green Farmer ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, jadi namanya Nia sebetulnya. Aku ngomong apa adanya aja ya. Nia terus sempat ada ide di Batu itu ada road sweeper, Mbak. Si mobil yang digunakan untuk membersihkan jalan pada saat tertentu. Nah, dia anak-anak ini kan saat ini belum punya figur atau punya tokoh pahlawan hijau secara nyata. Jadi kalau misalkan di tokoh-tokoh itu mereka punya Avengers, punya Transformer, di Batu ada nih Road Sweeper. Nah si Road Sweeper ini dijadikan satu green hero bersama dengan bapak-bapak petugas kebersihan. Juga kemarin sempat ada Transformer yang pakai baju ijo-ijo kayak Bumblebee kayak gitu-gitu. Bergerak bersama, bertarung dengan monster. Sebetulnya monster ini adalah perwujudan dari dampak atas apa yang kita lakukan ketika kita nggak mau ambil bagian dari isu lingkungan. Sebetulnya gitu. Ya, bentuk simbolisnya. Nah, si monster ini emang punya kita yang beberapa tahun lalu nggak sempat muncul, emang sengaja dimunculkan supaya punya satu narasi yang memang bisa jadi value dan menjadi insight buat anak-anak mau terketuk hatinya untuk mau ambil bagian dari Jaga Bumi bersama.
0: Oke oke.
2: Kayak gitu.
0: Lucu banget,
2: Mbak. Iya. Ada dongengnya.
0: Oke.
2: Okay. Ada dongeng. Ada dongengnya. Dongengnya sama dongeng KAD.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dongeng KAD. Terus. Jadi ada dongeng KAD. Setelah dongeng KAD, terus kita tektokan di satu spot area yang dekatnya alun-alun itu, road sweeper itu dengan bapak-bapak petugas kebersihan, jadi kayak pawai gitu. Nah, si monsternya menyerang nih, dia marah-marah karena ternyata masih banyak anak-anak atau warga yang nggak mau milah, akhirnya masih banyak yang pakai kresek, masih banyak yang nggak mau peduli. Ya, akhirnya itu tadi satu perwujudan atau satu simbol yang memang perlu kita tunjukkan supaya menjadi satu kemasan tertentu yang bisa menjadi insight buat bersama untuk mengetuk hati, tujuannya gitulah. Untuk bergerak bersama lewat gerakan yang yang jadi kayak semacam membangun lingkar hijau gitu loh, Mbak.
0: Terus respon dari orang-orang juga pasti ini ya, tertarik semua gitu ya, kayak kemarin oh iya jadi lebih notice gitu ya, Mbak ya. Oke oke, seru banget ini, karena memang kalau permasalahannya adalah kadang tuh kalau misalkan mau belanja bawa kantong belanja sendiri atau mungkin kemana bawa tumbler sendiri tuh ribet gitu kan, kadang kayak ngapain sih, tapi sebenarnya tuh juga keuntungannya balik lagi ke kita gitu loh sebenarnya ya. Inilah yang juga coba diedukasi sama teman-teman dari Zona Bening gitu ya, Mbak ya.
2: Belajar bareng-bareng, Mbak.
0: Betul. Jadi saling sharing gini gitu ya, Mbak ya. Ini kalau misalkan nih, Mbak, ternyata dari teman-teman sendiri gitu kan, ada nggak sih yang sudah mulai berubah gitu? Contoh nyatanya gitu dari teman-teman sendiri atau mungkin dari ibu-ibu lagi tadi yang sudah diajakin, perubahan-perubahannya seperti apa nih, Mbak?
2: Gimana, Mbak? Ulang-ulang, Mbak. Sempat agak terputus.
0: Iya, ini kan tadi sudah sempat ada beberapa juga gerakan yang dilakukan sama teman-teman dari Zona Bening gitu kan. Nah, ini mungkin adakah yang sudah mulai berubah gitu dari kebiasaannya, mungkin dari ibu-ibu atau mungkin dari anak muda sendiri gitu, Mbak?
2: Kalau berubah, kalau urusan lingkungan itu memang PR terbesarnya memang konsisten ya, Mbak. Kalau ujuk-ujuk kita minta berubah, tapi nya itu pastinya butuh proses. Yang saat ini dilakukan, kita lakukan bersama adalah sebelum menuju kesadaran, ya minimal tahu dulu. Setelah tahu, next levelnya kita baru bisa memahami. Kalau sudah memahami, ayo bergerak bersama. Bergerak bersama menuju kesadaran itu kita butuh konsistensi. Maka untuk ngomong perubahan perilaku kaitannya dengan habituasi ya, itu butuh proses panjang dan saat ini kita masih belum bisa mengawal sepenuhnya. Tapi ada beberapa yang jadi penyemangat karena kayak tadi sebelumnya dirimu ibu-ibu kemarin sosialisasi, terus Bukadesnya bergerak, ibu-ibu PKK-nya juga bergerak, anak-anak juga yang sekarang udah mencoba untuk menjaga tanaman di rumahnya, kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil yang seperti itu, termasuk diantaranya si anak dengan ibu kalau belanja atau membeli sesuatu itu enggak mengurangi sifatnya sekali pakai ulang, si anak karena bawa tumbler, pakai sapu tangan lagi. Ini gerakan-gerakan kecil ini kalau dilakukan secara massal dan berkolaborasi dengan menjadi sebuah gerakan, ini yang akan menjadikan sebuah perubahan itu nyata. Jadi kalau misalkan kita melakukannya sendiri-sendiri ya campaign, tapi kalau misalkan kita ngomong perubahan dan kaitannya dengan gerakan, ya memang harus dilakukan bersama-sama.
0: Oke, jadi
2: dan ada kalanya isu lingkungan itu harus dibikin berisik gitu loh, Mbak.
0: Karena itu juga sebenarnya sesuatu yang dekat sama kita, cuman masih banyak juga yang senotis itu gitu ya, Mbak ya sebenarnya ya. Ini kalau menurut Mbak Rere sendiri, kolaborasi yang paling dibutuhkan sekarang ini dari siapa nih, Mbak? Pemerintah kah, masyarakat atau mungkin komunitas juga atau seperti apa?
2: Kalau dibutuhkan butuh semua Mbak, butuh untuk menyentuh banyak orang, termasuk kami berterima kasih diajak bareng diskusi dengan RRI hari ini ya, artinya ini adalah bagian dari ajakan untuk bergerak bersama, semoga apa yang kita bicarakan ini berkenan di hati pendengar dan bisa bermanfaat.
0: Amin.
2: Nggak hanya buat kita berdua nih Mbak, tapi untuk
0: betul.
2: Semuanya, artinya urusan lingkungan ini memang nggak bisa kalau kita nyelesaikan sendirian, tapi harus mulai dari diri sendiri. Yang paling mudah, yang paling sederhana, dan yang paling bisa dilakukan apa aja? Ya, bisanya mengurangi yang plastik sekali pakai silahkan. Mengurangi plastik sekali pakai berangkatnya dari sedotan, dikonsistenkan aja dulu. Boleh. Mau next level berdiskusi atau mengajak kolaborasi dengan bank sampah silakan. Artinya gini Mbak, kalau dari urusan butuh ya, kita butuh menyentuh dan butuh berkolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak pihak. Cuman yang memang memang PR bersama untuk harus menaruh ego masing-masing ya, karena kita nggak memungkiri kadang-kadang juga metodenya beda-beda, dan kami menyadari bahwa untuk urusan lingkungan, terutama itu untuk urusan sampah, nggak ada satu solusi yang mujarab. Karena nggak ada satu solusi yang mujarab dan beragam itu, makanya kita butuh duduk bareng, bergerak bersama, mungkin dengan cara masing-masing, tapi untuk satu tujuan bersama, karena bumi kita ini, rumah kita bersama, jadi perlu kita jaga bareng-bareng. Karena nggak ada rumah yang lain selain bumi.
0: Betul sekali, ini juga rumah yang akan ditempati oleh kita dan juga anak-anak kita nanti ya Mbak Rere ya. Oke,
2: betul,
0: mungkin
2: betul.
0: Terakhir nih Mbak, dari teman-teman Zona Bening sendiri punya program atau kegiatan terdekat nggak nih Mbak yang bisa diikuti sama publik Mbak?
2: Oke, sepilnya ada di story sama Instagramnya Zona Bening nih. Ui. Kalau misalkan mau tahu kegiatannya, aku nanti sepil langsung ke medsosnya aja.
0: Boleh, kemana nih Mbak untuk medsosnya nih?
2: Oke, sapa aja di Instagramnya @zonabening.
0: Nanti untuk update apa-apanya ada di situ semua ya Mbak ya?
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Langsung ke situ aja.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rere. Sudah sharing-sharing inspirasi dan juga semangatnya di pagi hari ini ya Mbak ya.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih.
2: Semoga berkenan dan bermanfaat.
0: Sangat bermanfaat nih Mbak. Ini juga sesuatu emang harus diingatkan terus-menerus nih Mbak, soalnya ya, soal gerakan-gerakan seperti ini. Dan ini dia teman Pro 2 ya, obrolan Ara dan juga Mbak Rere Bening ya. Ini adalah tim leader dari Zona Bening, yang mana kita juga lagi ngobrolin soal Kota Batu Bebas Sampah, Mimpi atau Nyata, Kolaborasi untuk Masa Depan. Terima kasih banyak Mbak Rere, sampai ketemu lagi, sehat selalu.
2: Sama-sama Mbak Ara, terima kasih juga.
0: Iya, baik, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi hari ini Mbak Rere ya.
2: Terima kasih, sama-sama Mbak Ara.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu tadi teman Pro 2, seru banget ngobrolin ya soal Kota Batu Bebas Sampah. Sebenarnya gak cuma Kota Batu, tapi juga rumah kita bersama, lingkungan kita bersama, bumi yang kita tempatin ini harus kita jaga bareng-bareng, kita rawat semuanya. Mulai dari yang paling realistis dulu, mengurangi sampah sekali pakai. Mungkin kamu juga bisa beli atau belanja gitu ya, bawa kantong belanja sendiri, atau mungkin bisa bawa tumbler nih kalau misalkan kamu pergi-pergi kayak gitu. Itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan Ara dengan Mbak Rere Bening, adalah tim leader dari Zona Bening yang juga udah sharing-sharing bareng kita di pagi hari ini. Masih ada beberapa lagu lainnya untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2, so keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Teman Pro 2 jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, jelang siang aja untuk kamu yang juga baru menyatu mungkin bersama dengan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu juga bisa dengerin siaran kita ya hari ini ya, setiap hari pastinya ya. Bisa streaming, on streaming aja Teman Pro 2 di digital streaming kita di RRI Play Go atau juga RRI Digital. Jadi kebawa banget sama RRI Play Go ya. Bisa on streaming aja di RRI Digital atau juga kamu yang pokoknya bisa download nih di Play Store ataupun juga di App Store kamu, Teman Pro 2. Yang pasti di hari Jumat ini Teman Pro 2 di jam pendek ya. Ini benar-benar harinya hari yang menurut aku gak terlalu sibuk sebenarnya. Hari yang santai gitu ya untuk kita menjalankan aktivitas kita di hari ini. Karena memang banyak yang WFH juga gitu ya kan, work from home juga. Biasa kalau di hari Jumat ada beberapa corporate yang memang work from home seperti itu. Yes, jadi selamat menikmati work from home aja. Sedikit tips kalau memang menjalankan WFH gitu ya, tetap harus mendapat pakai ini spot-spot yang memang itu bisa menambah passion kamu dalam menikmati ataupun menjalankan pekerjaan. Jadi tetap produktif kayak gitu, Teman Pro 2. Jangan sampai jadinya enggak produktif gitu. Ya, jadi mungkin tempatnya yang okay, sambil mungkin udah bikin kopi sendiri. Itu nikmat banget ya. Dan sudah bisa langsung ya siap bekerja menghadapi tugas dan juga deadline yang harus segera dikerjakan, tapi tetap dengan semangat ya. Akhirnya Teman Pro 2, abis ini banget kita masih bakal balik lagi untuk kamu semua. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja barengan sama RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

Pernah gak sih teman Pro2 ada seseorang tuh yang rasanya begitu dekat gitu ya, selalu ada di perjalanan hidup kita, tapi pada akhirnya cuma bisa berjalan berdampingan aja, bukan bergandengan ya. Dan kadang ini bukan karena kurangnya cinta, tapi hanya saja memang dalam perjalanan yang namanya waktu, keadaan, atau takdir itu memang memilih jalan yang berbeda teman Pro2. Dan seperti lagunya Tulus yang Sepasang Sepatu ini, mereka diciptakan untuk melangkah bersama, tapi tidak pernah benar-benar menjadi satu. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin aja pernah menyimpan cerita seperti ini gitu ya, semoga lagu ini bisa banget mewakili perasaan yang mungkin saja belum sempat terucap ya. Lagu dari Tulus Sepatu ini memang punya memori tersendiri buat mereka yang pernah ada di titik ini teman Pro2.

Tuan Pro 2. Yes, kita mau ke informasi yang satu ini dulu ya Tuan Pro 2, karena ini kabarnya yang pernah ke Norwegia, kalian pasti tahu dong ya, karena kabarnya Norwegia ini makin dilirik turis asing gitu ya, usai Piala Dunia. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya adalah efek domino yang kemudian ditimbulkan dari Helen Viking Row, Tuan Pro 2, di mana memang popularitas dari Norwegia sebagai destinasi wisata ini melonjak setelah penampilannya dalam Piala Dunia 2026. Tidak hanya ramai dibicarakan di media sosial aja nih Tuan Pro 2, kalau kita lihat bahkan ya dari minat kunjungan para wisatawan juga. Ini bisa kita lihat Tuan Pro 2 kalau sebenarnya mereka banyak nih yang mencari informasi, sampai dengan udah mulai kayak pesan-pesan ini ya, tiket perjalanan ke negara tersebut juga ini ikut meningkat Tuan Pro 2 seperti itu. Google Trends juga mencatat ya ada pencarian kata kunci Norwegia di Polandia yang kabarnya naik 200% kalau kita compare lagi sama periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu ada analisis kiwi.com yang menunjukkan kalau average-nya pencarian tiket pesawat dari Polandia ke Norwegia itu pada 1 sampai dengan 20 Juli ya, ini meningkat 32,3% secara tahunan. Dikutip dari Euronews pada Kamis 30 Juli 2026, tren serupa ini juga terjadi secara global. Pencarian kata kunci Norway dalam bahasa Inggris meningkat hingga 300% di tahun ini. Dan di saat yang sama gitu ya, Airbnb juga melaporkan pencarian akomodasi di Norwegia naik 15% pada periode 11 Juni sampai dengan 12 Juli kalau kita bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini tidak lepas dong pastinya dari performance penampilan tim nasional Norwegia di kancah Piala Dunia, termasuk ada sosok bintang mereka Erling Haaland, di mana berdasarkan analisis Institute of Media Monitoring, Haaland ini menjadi pemain dengan pertumbuhan pengikut Instagram terbesar selama turnamen Piala Dunia dengan tambahan sekitar 31,9 juta pengikut. Saat ini tahun 2022, Helen juga menjadi pesepak bola aktif nih dengan pengikut media sosial terbanyak keempat dunia, dan dia cuma kalah dari Cristiano Ronaldo ya kan, dan Lionel Messi, dan ada Kylian Mbappe. Tapi selama Piala Dunia 2026 berlangsung ya, dia juga menempati posisi ketiga dalam jumlah interaksi yang ada di Instagram. Kepala Department Media Reports Institute of Media Monitoring Thomas Lubienicki ini juga mengatakan gaya komunikasi Helen di media sosial jadi salah satu faktor utama di balik popularitas tersebut. Karena penyerang berusia 26 tahun ini, dia tuh lebih sering banget membagikan video-video singkat di balik layar ya, behind the scene-nya aktivitas bersama tim nasional misalnya, sampai dengan momen-momen santai yang terasa alami Teman Pro 2. Nah, selain Helen, aksi para pendukung Norwegia juga ikut menjadi sorotan. Gerakan mendayung yang dilakukan ribuan supporter di tribun ini menyebar luas di media sosial, juga menjadi salah satu ikon Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Tren ini juga bahkan diikuti para pemain hingga masyarakat di jalanan dan transportasi umum, di mana citra tim Norwegia juga diperkuat lewat identitas visual yang konsisten, mulai dari nomor punggung bergaya rune Nordic, dominasi warna merah, sampai dengan simbol-simbol Viking Tuan Pro 2. Wikipedia lagi-lagi juga mencatat lonjakan kunjungan tertinggi ke laman Norwegia pada 11 Juli bertepatan dengan laga perempat finalnya, ya kan, Piala Dunia 2026 melawan Inggris, di mana Thomas juga menilai popularitas tersebut kini mulai berdampak langsung pada sektor pariwisata Norwegia.

buat yang mau request lagu boleh banget dong ya, langsung aja di request di 081-555-600-879. Ada 082313-96 sekian-sekian. Hai kakak, aku Noxey, mau request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace dong ya. Terus mau ucapin happy birthday untuk Maria yang kemarin ulang tahun, sehat, bahagia selalu ya. Terus juga adalah sayangku cintaku, maaf telat ya, ucapin ya, love you. Dan buat kakak penyiarnya, semangat siaran dan semangat menjalani hari ini. Maci banyak kakak. Oke, sama-sama kakak, ditungguin lagunya. Aku searching-searching dulu ya. Oh udah ada, abis ini ntar kita langsung puterin deh buat Kak Noxey ya. Karena spesial songnya ini dipersembahkan untuk temennya nih, Maria yang lagi ulang tahun. Oke, Marianya semoga panjang umur ya, happy dan bahagia selalu. Oke, ada yang mau request juga nih dari Nindi. Pengen banget dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau dong. Tadi udah keputer yang Sepatu ya. Jadi untuk Teh Hijaunya kayaknya belum bisa aku puterin sekarang, karena sudah terputar yang lagunya Tulus yang Sepatu nih teman Pro 2. Jadi mungkin boleh nanti request lagu yang lain dulu ya. Karena tadi udah terputar. Sorry banget Nindi ya. Ditungguin lagi nih buat yang mau request. Oh, ada yang juga tadi udah minta lagunya dari JKT48 yang Fortune Cookie, Mencinta. Oke, nanti kita juga bakal siap puterin buat kamu ya lagunya Fortune Cookie. Kemudian tadi yang sudah minta lagunya, Mana tadi ya? Kok hilang ya? Lagunya Adrian Khalif yang sejak 2001 kali, bener gak? 2000 kali gitu ya. Nanti kita puterin juga ya. Udah kita siapin juga kebetulan di playlist untuk Adrian Khalifnya. Jadi gak usah nunggu lama-lama, abis diputerin nanti lagunya Selena, langsung dilanjutkan dengan Adrian Khalif ya. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja deh ke Selena Grace dulu dengan Sumpah Mati. Ini yang versinya Selena Grace, enak juga, gak kalah. Special enjoy aja buat Noxey tadi ya.

Ya, satu single manis dari miliknya Selena Grace ya, featuring barengan sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Ini juga ada yang versinya Nikita Baker sama Rio Laskarhat. Semuanya punya cita rasa, masakan dong kalau cita rasa ya. Punya signature masing-masing dan enak semua, teman Pro 2. Oke, kayaknya kita mau ke yang satu ini lagi, teman Pro 2 ya. Karena kalau di hari Jumat tuh ngomongin soal informasi wisata tuh selalu seru banget ya. Karena kalau misalnya udah deket mau weekend tuh kayaknya emang sehektik itu, orang harus banget ya menghabiskan waktu untuk bisa berlibur, teman Pro 2. Yang satu ini ada pecinta durian, kamu wajib kumpul karena ada Festival Durian Malaysia, yang mana ini juga jadi surga buah bagi para pecinta Raja Buah, teman Pro 2. Karena Malaysia sendiri ini bukan hanya terkenal dengan destinasi wisata perkotaan aja, atau mungkin tempat belanja dan taman hiburan ya. Dan kalau lagi musim durian kayak gini, negara jiran ini juga menghadirkan berbagai macam festival durian yang juga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Kira festival-festival ini tuh jadi momen istimewa bagi para pecinta durian untuk bisa mencicipi beragam varietas unggulan langsung loh dari daerah penghasilannya. Jadi gak heran ya kalau banyak wisatawan yang sengaja mengatur jadwal liburan agar bertepatan dengan musim durian. Nah, salah satu festival yang memang telah digelar tahun ini adalah Malaysia Durian Festival pada 4-5 Juli 2020. Acara ini menghadirkan aneka durian premium, kuliner berbahan dasar durian, sampai dengan berbagai aktivitas yang merayakan buah yang dijuluki sebagai Raja Buah tersebut. Nah, buat yang belum pernah menghadirinya, teman Pro 2 masih ada kesempatan, tenang aja, untuk menikmati festival durian lainnya di Malaysia. Karena Genting Durian Festival ini masih berlangsung hingga 10 September 2026. Festival ini digelar setiap Kamis dan Jumat mulai 23 Juli sampai 10 September 2026 di Genting Grand Outdoor Car Park, di mana pengunjung bisa menikmati festival ini dari 13.30 sampai dengan 21 waktu setempat, teman Pro 2. Sekali lagi, ini tidak hanya menyajikan beragam jenis durian ya, tapi festival ini tuh juga menawarkan aneka buah tropis segar, fresh, serta berbagai olahan durian ya. Olahan buah juga ada yang bisa dinikmati pengunjung di sini. Nah, di antara banyaknya pilihan ada Musang King, ada Black Thorn ya. Ini juga jadi dua varietas durian yang paling amat diburu karena Musang King sendiri juga dikenal sebagai buah yang teksturnya lembut dengan perpaduan rasa manis dan sedikit pahit yang khas. Sementara itu kalau Black Thorn ini menawarkan cita rasa yang lebih kompleks, teman Pro 2, dengan daging buahnya berwarna kuning pekat ya. Ada tekstur creamy, ada aroma yang lebih kuat lagi. Dan kedua varietas premium ini juga telah menjadi ikon durian Malaysia dan menjadi incaran wisatawan yang ingin mencicipi durian berkualitas terbaik langsung dari negara asalnya. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat nih, atau mungkin besok ya, kamu berencana berlibur ke Malaysia, ini jangan cuma memasukkan destinasi wisata ke dalam itinerary kamu, tapi datang juga saat lagi festival durian berlangsung langsung ya, dan rasakan pengalaman menikmati durian premium terbaik di tengah suasana festival yang meriah. Akhirnya untuk tadi yang sudah request juga kita bacain lagi. Ini sudah ada yang masuk di 081376 82 ya. Thank you banget sekian-sekian. Ini dari Lara Purnamasari, katanya minta lagunya, izin request lagunya JKT48 yang Fortune Cookie, karena gak ada Fortune Cookie. Tadi aku kasih beberapa pilihan, ada Menanti, ada Rhapsody, Flying High, atau Jurus Rahasia Teleport. Dan dipilih sama Kak Laranya yang minta yang Menanti aja. Oke, okay. Ditungguin ya Kak Lara, abis ini banget kita bakal puterin lagunya buat kamu. Tapi sebelum itu kita mau ke Sialan dulu dari miliknya Adrian Khalif, featuring bareng sama Jisilisi. Enjoy, teman Pro 2.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?

Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

8 Pro 2, informasi selanjutnya adalah kalau kita lihat ini efek domino konflik Timur Tengah yang kabarnya menyebabkan gitu ya, Bandara Changi yang ada di Singapura ini mencatat penurunan penumpang, teman Pro 2. Yes, dari Detik Travel, industri penerbangan dibuat goyah dengan adanya perang geopolitik di Timur Tengah. Bandara Changi juga mencatat ada penurunan penumpang untuk rute Asia Tenggara, kemudian loyalitas penumpang Bandara Changi untuk rute Asia Tenggara turun 5% antara April dan Juni karena maskapai mengurangi penerbangan regional untuk mengatasi lonjakan harga bahan bakar jet dan kendala pasokan yang terkait dengan perang yang ada di Timur Tengah. Meski demikian, pusat penerbangan Singapura juga tetap tangguh di tengah gangguan pasokan energi global yang disebabkan oleh konflik tersebut gitu ya. Tercatat sekitar 17,2 juta penumpang ini melewati Changi pada kuartal kedua tahun ini. Hal ini juga berarti pada penurunan ya sebesar 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, seperti dikutip dari The Straits Times pada Kamis 30 Juli 2026, di mana memang overall lalu lintas penumpang untuk baru pertama tahun ini adalah tumbuh angkanya kalau kita lihat di 0,4% secara tahunan. Nah, lagi-lagi menurut data dan juga angka terbaru dari Changi Airport atau CAG pada 24 Juli, pergerakan pesawat termasuk pendaratan dan juga keberangkatan ini turun 1,3% secara tahunan menjadi 92.400. Pada paruh pertama tahun ini, total pergerakan pesawat juga mencapai 188.000 yang menurut CAG ini serupa dengan periode yang sama pada tahun 2025. Ada peningkatan 8,7% dalam lalu lintas antara Bandara Changi dan Eropa, di mana lalu lintas pada rute Australia dan Selandia Baru ini juga tumbuh

yang mana adalah sesuai data, yaitu ada di 3%. Dan ini juga dari Changi Airport sendiri juga mengatakan peningkatan ini merupakan hasil dari beberapa maskapai penerbangan yang menambah kapasitas pada rute-rute ini untuk mengoptimalkan operasi. Ada 5 pasar utama Changi untuk kuartal tersebut adalah China, Indonesia, Australia, Malaysia, dan juga India. Vietnam dan China ini juga menonjol karena mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat, yaitu dengan mencatat peningkatan tahunan masing-masing sebesar 18,5% dan 8,3%, teman Pro 2. Jepang sendiri juga mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 7% ya. Dan 5 rute tersibuk Bandara Changi adalah Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, Denpasar, dan juga Tokyo. Ya, Lim Ching Kiat ini adalah Wakil Presiden Eksekutif CAG untuk pengembangan hub udara dan kargo yang masih optimis dengan permintaan perjalanan berkelanjutan, terutama ke dan dari Eropa dan Asia Timur Laut, seiring juga dengan naiknya bahan bakar maskapai penerbangan yang beradaptasi dengan kondisi operasional yang terus berubah.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: mana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Banjir bandang, aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia, manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Oke, teman Pro 2 sudah jam 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Yang udah mulai cari makan siang nih teman Pro 2 di jam segini ya. Pokoknya makan siang apapun itu akan lebih istimewa. Biarpun sebenarnya makannya menunya cuma sambal ya, ikan asin, itu akan lebih istimewa daripada kamu ya kan cuma makan yang daripada kamu makan yang gede istimewa tapi nggak sama orang yang istimewa, nggak di momen yang pas tuh kayaknya kurang endul gitu ya tahun Pro 2 ya. Jadi kalau aku sih memilih makan siangnya biasa-biasa aja tapi rame-rame guyup rukun ya saling bersama luar biasa banget. Ya udah, habis ini kita masih akan kasih beberapa informasi menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana ya tahun Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Teman Pro 2 di jam 12 siang nanti kita bakal kasih informasi dari seputar santai siang ya, kemudian juga informasi UMKM, kemudian pelaku industri kreatif dan masih banyak lagi lah pokoknya yang jelas ya. Ya udah pokoknya jangan kemana-mana karena aku abis ini banget kita bakal kasih informasinya buat kamu. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu yang lewat berikut ini. Enjoy. Tonight.

0: hitlist.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: to you.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

8.2, kita mau ke informasi yang satu ini karena ini panas di Eropa, kabarnya sudah level merah 8.2 dan ada beberapa daftar negara yang berbahaya. Di mana Eropa sekarang dilanda yang namanya gelombang panas ekstrim dan negara-negara ini tuh sudah sampai ke level merah 8.2. Eropa yang saat ini dilanda gelombang panas musim panas yang brutal dan memecahkan rekor. Ada sebuah kubah panas dalam atmosfer ini yang telah mengunci gelombang panas parah ya. Dan kalau kita lihat ini keempat berturut-turut sejak Mei, dan suhu permukaan tanah ini secara teratur melonjak melewati 40 derajat Celsius, yang mana ini kemudian memicu sejumlah bencana yang terjadi, diantaranya ada kebakaran hutan, kemudian juga krisis kesehatan teman pro 2, dan juga tindakan darurat di seluruh benua. Nah, ini ada negara-negara yang mengalami suhu ekstrim seperti dari theindependent.uk pada Kamis 30 Juli 2026. Yang pertama ada Spanyol, namanya IMET. Ini adalah badan meteorologi Spanyol yang telah mengeluarkan peringatan merah, yaitu bahaya luar biasa pada hari Kamis 23 Juli, di mana IMET ini memperkirakan suhunya mencapai 44 derajat Celsius. Di Murcia, di mana suhu juga diperkirakan mencapai 42 derajat Celsius ya, di Albacete, Valencia, dan Alicante. Nah, peringatan oranye dan juga kuning juga tersebar di sebagian besar wilayah timur dan tengah Spanyol, yaitu dengan suhu yang diperkirakan berada di kisaran 30 sampai 40 derajat Celsius, di mana peringatan badai ini juga telah dikeluarkan. Badan ini juga mengatakan resiko kebakaran hutan tetap sangat tinggi atau ekstrim di sebagian besar daratan Spanyol dan Kepulauan Balearik. Nah, di Prancis teman pro 2, kabarnya cuaca juga telah mendingin dari gelombang panas sebelumnya, dengan sebagian besar wilayahnya mengalami suhu tinggi di 20 sampai dengan 30 derajat Celsius. Dan sekali lagi, tren ini akan berlanjut hingga minggu depan setelah periode pendinginan singkat selama akhir pekan. Meskipun suhunya tidak se-ekstrim Spanyol, namun Meteo France ini juga memperingatkan resiko kebakaran hutan yang tinggi di sekitar pantai Mediterania dan Korsika serta di barat daya dan barat negara tersebut, di mana kekeringan parah ini mempengaruhi permukaan sungai di seluruh negeri, yang berarti memang beberapa aktivitas wisata seperti berlayar dan olahraga air ini bisa terpengaruh. Kemudian pembatasan penggunaan air juga diperlakukan untuk properti pribadi teman berdua. Kalau kita lihat di Portugal juga harus siap kabarnya menghadapi suhu maksimum hingga 40 derajat Celsius, di mana sebagian besar suhunya akan tetap berada di pertengahan 20 derajat Celsius terutama di pantai. Tidak ada peringatan cuaca yang berlaku. Italia juga ada dua kota saat ini yang punya peringatan cuaca merah, termasuk Cagliari dan Palermo, dengan suhu maksimum yang diprediksi ya hingga 37 derajat Celsius. Dan Cagliari ini juga punya peringatan cuaca merah hingga 38 derajat Celsius, di mana sebagian besar kota Italia lainnya memiliki status cuaca hijau atau kuning selama beberapa hari ke depan teman pro 2. Yunani juga ya, kalau kita lihat ini menurut layanan meteorologi nasional Yunani, di mana nantinya akan menghadapi hujan lebat dan badai petir selama beberapa hari mendatang dengan peringatan merah di Sporades, Evia, dan Thessaly pada hari Jumat dan di Evia pada hari Sabtu. Angin kencang, frekuensi petir yang tinggi, dan hujan es lokal juga mungkin terjadi karena suhunya mencapai 41 derajat Celsius dan larangan bekerja di luar ruangan di tengah hari. Pada hari Jumat, badai dan hujan lebat juga diperkirakan terjadi di hampir seluruh negeri, yaitu dengan peringatan kuning dan juga oranye. Kroasia teman pro 2, di mana kalau kita lihat layanan cuaca Kroasia DHMZ juga mengatakan tidak ada peringatan cuaca signifikan yang mencapai tingkat siaga merah dalam beberapa hari ke depan, dan dikatakan memang sebagian besar cuaca ini akan cerah begitu ya. Hingga Sabtu di negara tersebut ini berangin pada hari Jumat dengan angin laut kencang di beberapa tempat disertai dengan hembusan badai. Suhunya akan mencapai puncaknya pada 30 derajat Celsius pada hari Kamis, tetapi akan tetap lebih dingin di sebagian besar wilayah. Nanti kita masih akan update informasi lainnya teman Pro 2 untuk siang hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

kita ngobrol dulu dari informasi seputar UMKM. Ini kabarnya Menteri Ekraf yang juga mendorong agar MS Glow nantinya bisa memperkuat ekosistem kreatif dan juga inklusif, teman bro dua. Ini kalau kita tahu ya, MS Glow kan juga salah satu brand yang ownernya memang asal Malang gitu. Nah, ini Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya juga melakukan kunjungan kerja ke kantor MS Glow yang ada di Malang, Jawa Timur, di mana memang kunjungan ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dengan pelaku industri kreatif nasional dalam mengintegrasikan inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan talenta, serta kemitraan dengan UMKM, teman berdua. Dan Menteri Ekraf ini juga mengapresiasi langkah MS Glow sebagai salah satu merek lokal yang mampu membangun rantai nilai ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Karena keberhasilan sebuah brand kreatif ini dinilai tidak hanya dari kualitas produk aja, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan peluang ekonomi serta penyerapan tenaga kerja melalui kolaborasi lintas sektor. Dan MS Glow juga dinilai aktif memberdayakan berbagai talenta kreatif ya, seperti ada dari influencer, kemudian beauty creator, affiliate, ya ada live streamer, fotografer, videografer, desain grafis, untuk mendukung kampanye digital dan memperluas jangkauan pasar, ya, dimana model kolaborasi ini juga turut menciptakan peluang ekonomi bagi kreator lokal sekaligus memperkuat peran ekonomi kreatif berbasis digital di Indonesia. Saat ini teman Pro 2 MS Glow juga beroperasi di bawah naungan Juragan 99 Corp dan mampu menyerap sekitar 1000 tenaga kerja. Dan menariknya memang penyerapan tenaga kerja ini juga dilakukan secara inklusif dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan untuk turut berkarya di industri kreatif. Rara Lingga juga merupakan penyandang disabilitas yang kini berkarir ya sebagai seorang content planner, mengungkapkan bahwa kesempatan bekerja di industri kreatif menjadi pengalaman berharga karena memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan kreativitasnya. Nah, Kementerian Ekraf juga mendukung ya semakin banyak nih pelaku-pelaku dari industri kreatif Indonesia untuk bisa mengembangkan model bisnis yang kolaboratif, adaptif terhadap teknologi, dan tentunya harus mampu memiliki dampak ekonomi yang luas. Nah, keberhasilan MS Glow ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi brand lokal lainnya dalam membangun ekosistem kreatif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat transformasi digital, dan meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun global.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Produs, udah jam 1.17 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih di Produs Santai Siang barengan sama Irena Tasya siang hari ini. Dan selamat siang aja untuk kamu yang lagi ada di jalan, teman Produs. Pastikan tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan yang buat belum sempat makan siang ya, selamat makan siang aja, teman Produs. Kira-kira makan siangnya apa nih siang hari ini? Aku udah kebayang ya, bikin sambal nih nanti pulang ke dari rumah gitu ya. Terus goreng ikan, mantep banget teman Produs. Tapi sebelum itu kayaknya kita mau ke informasi yang satu ini, teman Produs, karena ada namanya Nova Widianto ya. Jadi 5 fakta menarik nih dari Nova Widianto yang bakal jadi pelatih ganda campuran Indonesia. Jadi Nova Widianto ini kabarnya akan menjadi pelatih ganda campuran Pelatnas Cipayung PBSI, dan Nova akan mengisi posisi kepala pelatih ganda campuran yang ditinggalkan oleh Rioni Mainaki. Ya, memegang kursi jabatan tersebut, Nova kabarnya akan diadang ya oleh tugas berat tentunya lantaran kondisi ganda campuran saat ini, di mana tim ganda campuran Indonesia saat ini mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau dilihat dari nomor ganda campuran, bahkan tidak punya wakil di 10 besar saat ini, teman Produs. Dan berikut ada beberapa fakta menarik dari Nova Widianto yang menjadi pelatih ganda campuran Pelatnas Cipayung PBSI, di mana Nova Widianto ini pernah memenangkan ya 2 gelar juara dunia nomor ganda campuran semasa aktif menjadi pemain, di mana momen ini juga terjadi di 2005 dan 2007 kala ia berduet dengan Liliana Natsir. Nah, setelah pensiun sebagai pemain ya, Nova ini kabarnya diangkat menjadi asisten pelatih ganda campuran. Ia juga bertugas untuk mendampingi dan juga menemani Richard Mainaki, teman Produs. Dan juga menyerap ilmu dari seniornya tersebut, di mana Nova juga menjadi kepala pelatih ganda campuran Pelatnas Cipayung pada 2021 setelah Richard Mainaki mengundurkan diri. Namun Nova kemudian juga mengundurkan diri pada akhir 2022 dan resmi menjadi pelatih Malaysia pada awal 2023 lalu, teman Produs. Nova juga mencatat sejarah emas dengan membawa centang J dan Toh Iwei dalam juara dunia 2025, dan ini adalah gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah bulu tangkis Malaysia, di mana Nova Widianto pun juga menerima tawaran untuk kembali melatih Indonesia, di mana salah satu faktor kuat yang mendorong Nova pulang ke Indonesia adalah permintaan sang ibu, teman Produs. Nanti kita masih akan balik lagi dengan ragam informasi dari dunia olahraga menarik lainnya. Tapi selain satu ini ya, jangan kemana-mana teman Produs. Kita mau ke Tensi dulu. Ini dia dengan Bintang. Enjoy.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Sakit Tuan Pro 2 kayaknya kalau di Candi Panggung 58 Malang ini udah mulai mendung-mendung gitu. Tadi katanya si Unagi ya. Unagi tuh namanya belut ya. Kalau di Jepang biasanya masuk di sushi gitu lah Tuan Pro 2. Eh bener gak sih Unagi belut? Bener lah ya. Kita bener-bener ini aja biar udah bener. Oke. Ya bercanda ya guys. Tapi yang pasti selamat siang lagi. Sekali lagi buat kamu yang tadi udah bergabung juga, thank you banget ya. Dan tadi udah juga informasi olahraga, yang mana kalau ngomongin soal olahraga itu emang selalu seseru itu. Mungkin akhir pekan yang akan datang ini, besok ya, ini bisa jadi momen untuk kita habiskan untuk berolahraga teman Pro 2. Karena dari badan yang sehat akan tumbuh jiwa-jiwa yang juga sehat. Setuju gak sih teman Pro 2? Ya kan, makanya kita tuh harus balance ya, badannya sehat, kemudian badannya kuat. Gimana sih? Badannya besar. Ya udah, teman Pro 2, kita masih bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Dengan informasi-informasinya banyak banget, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Itulah si hijaunya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Hackathon Pro 2 dan Serigian 13:55 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget untuk kamu yang dari tadi udah dengerin aku ya. Tapi aku juga harus segera pamit teman Pro 2 dari ruang dengar kamu untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin nanti juga ada beberapa live on stage yang bakal kita hadirkan untuk menemani kamu teman Pro 2. So, Irin pamit. Selamat siang dan salam Pro 2.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, Perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke, jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang, apa itu ya? Tapi nanti dulu, sebelahnya Kak Hana Mata ada siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Hana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist? Ini sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya?
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama ya? Awalnya sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya? Ya. Tapi di sini saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Okay. Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya. Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan. Ya. Okay. Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang.
0: Sebagai 2000. Apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa. Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya.
1: Tapi
0: sebelumnya Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah? Dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Menurut saya

0: tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek ternyata ya.
1: Capek.
0: Oke.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental enggak sih?
1: Mental sih benar enggak, fisik
0: ya.
1: Fisik. Okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian tuh dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya.
1: Iya.
0: Dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: kalau image masih jarang di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, menjelisin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Yeah. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Mm-hmm. Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. Season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya.
0: Mm-hmm.
1: Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih.
0: Mm-hmm.
1: Brown,
0: okay.
1: Kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena okay. Nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, okay. Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out,
0: yeah,
1: bright
0: yeah.
1: Gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak
1: iya,
0: alat gitu?
1: Pakai perantara, kain.
0: Oke, okay, pakai kain gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi
1: iya.
0: Juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Iya gak sih? Itu gak sih kayak
1: warna aman
0: sih?
1: Lah ya.
0: Aman kan?
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak tuh. Aman.
0: Tuh kan?
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya gak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala
1: iya,
0: ibaratnya gitu ya.
1: Iya, enggak stand out, enggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color dia kan iya, buta warna doang.
1: Bener-bener bisa, gitu. Perbedaannya intensitas warna itu kan? Iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan,
1: urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke. Okay. Kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Oke. Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold, silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay.

0: buat orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung di
1: UAM? UAM, kebanyakan UAM. Saya setelah analisa UAM.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia UAM sih.
0: UAM, ya.
1: Kebanyakan kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Nah, iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang UAM, kadang cool.
0: Oh, gitu.
1: Yang
0: ya?
1: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Oke.
1: Karena saya kebiasaan klien saya UAM.
0: Iya, gitu. Kayaknya yang harus dipraktekin menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna masih, atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
1: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter
0: itu kan boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya kalau warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Ini saya ada beberapa 4 kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu kan
1: harus main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini dia cheerful, sanguin gitu. Semangat ya. Kayak Kak Irene nih, termasuk kayak Kak Irene ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di-dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa terpancar. Tuh benar-benar harus bare face.
0: Harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Benar-benar.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Karakter warnanya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, kayak
2: banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul.
0: Nah ini kalau Kak Ella nih, Kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah, ini aku tadi kan udah make up-in Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Hmm. Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Tidak.
2: Oke. Okay. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu
0: ya,
1: pink ungu.
2: Pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Yeah, okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach
2: begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata. Okay.
2: Bata, okay.
1: Brown.
2: Tosca, terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus gold ya. Orange,
0: ya, gold, gold gitu
2: peach
0: ya.
2: Gitu.
1: Okay. Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pales ya. Kelihatan pales. Iya, kayak kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak bisa dilihat nih, kalau saya okay. Nih nuansa cool.
0: Uh-huh.
1: Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh,
1: karena
0: yeah.
1: Saya undertone skin-nya warm.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Betul orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya. Kulkas.
2: Oke.
0: Iya, benar-benar. Ini keren ya.
1: Iya,
0: ini.
1: Kayak gimana? Cocok enggak?
2: Ini cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Betul. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: uh-uh.
2: Itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi
0: cool.
2: Bagus yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya.
2: Atau yang dimiliki Republik yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener enggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah, mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan,
2: jadi,
0: karakternya.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan?
1: Iya, personality, karena, kepribadian. Iya,
0: betul.
2: Bisa kebaca ya. Kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu?
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame,
0: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah,
0: oh gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning,
0: tapi
1: sama lime, warna lime neon tuh loh,
0: ya
1: hijau gonjreng gitu. Tuh saya lihat kusam.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive, warna terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya.
1: Kuning pun saya enggak bisa karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak
0: selaras.
1: Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up, jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya. Karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: makeup cuma juga harus tahu.
0: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, oh, Kak Ella seperti ini gitu. Yeah. Jadi enggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu. Atau
0: ya?
1: Kurang dewasa. Atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jadi gak kurus.
1: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
2: Berarti
0: hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ya kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring. Ceria. Iya. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya, jadi enggak yang pure black. Iya. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter. Winter tuh undertone cool. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: yang ada blasteran lainnya, ada blasterannya.
0: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia. Sedangkan kita kan Asia Tenggara, udah beda lagi. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu, sih.
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging nggak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya. Iya, kan? Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hana.
1: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya
1: kan warna, karena misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya, itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok. Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance itu.
1: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Itu ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya, enggak datang gitu ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti ini.
0: Iya betul. Tapi penting dong ya. Pastinya
2: penting,
0: untuk seorang
2: penting.
0: MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot kalau kata kan? Bude. Budenya nanti dulu.
2: Kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, kan? Terus kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
0: Okay.
1: Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty.
0: Oke. Okay.
1: Sama alluring seksi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Okay. Nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty. Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui
0: banyak
2: ternyata.
0: Iya, jadi ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi itu lebih kompleks, soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Gitu.
0: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata. Yes. Instagram di mana Instagramnya?
1: Bicolorio.
0: Bicolorio ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia emo, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul. Ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat kan, Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Masih kan dulu as model juga
1: gitu. Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan.
1: Iya, kusam ya kan gitu. Terus tren baju model gini padahal enggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah, itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer enggak cocok juga.
1: Iya, betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya, kalau
1: pinggulnya besar jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
1: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
1: gitu
0: ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, berani jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu.
0: Celana
1: ya.
0: Celana flare. Oke.
1: Atau gitulah. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
1: Banyak kan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berjasa. Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
1: Dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Oke, okay, gitu. Terus dia tuh gitu lebih ya? Yang kayak introvert kalau dramatik itu.
0: Berwibawa. Kalau kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih. Gitu.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Oke. Okay. Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
1: Undertone skin warm.
0: Oke, warm. Itu
1: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Ah, ini nih, putih juga
1: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangkak, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya beda sih, tipis, beda kan? Tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
1: Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pake winter tuh bisa pakai pure white sama black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
1: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini
0: betul.
1: Yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Nggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang sexy alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
0: Gitu
1: okay, sih. Okay. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
1: Autumn beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring oke.
1: Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Okay. Kalau aku?
1: Spring.
0: Oh ya bang, iya.
1: Iya.
0: Aku tuh malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
1: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kak Ella gitu.
1: Oh iya, Kak Ella banyak nih yang baju begini.
0: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah, di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak sekali.
0: Justru challenge ya kan? Gak sih? untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah
0: Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
1: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
0: Image-nya.
1: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter make up-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artis, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong, gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie
0: oh, iya,
2: gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Gitu sih. Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
2: bold,
0: tapi nggak banyak.
2: Cara aku, gitu.
0: Bold jadi caranya. Gimana bedanya? Gimana bold caranya?
2: Nah gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup cusuk-cusuk gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
0: Benar enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Ya, kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Tuh. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar, harus belajar lagi.
0: Oke. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget,
2: mereka
0: gitu.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak, ya,
2: kalau aku sih
0: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi nggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya?
2: Rezeki kan nggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga.
0: Betul,
2: itu
0: ya?
2: Nomor satu.
0: Aha.
2: Jadi ya begitu. Udah terkenal, tapi attitude-nya enggak.
0: Ya,
2: dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga.
0: Oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh lihat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius. Jadi kita harus bisa jaga serius gitu.
1: Iya, benar.
2: Iya.
0: Jadi
2: kalau dengan Kak Irene nih kayaknya rame, jadi ke aku sejarah itu
1: bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: Okay.
2: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampainya ke orang.
0: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
0: Seperti kilat. Benar.
2: Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: iya,
1: apa
0: betul,
1: sih
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
1: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
0: Betul.
1: Jadi ke filter. Terus juga misalnya
0: sendirinya.
1: Sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
1: Tapi apa? Nah, itu nanti berarti aku enggak cocok cuttingan ini. Jadi kayak filter.
0: Yes.
1: Jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: feelingnya harus main.
1: Itu.
0: Betul. Duitnya juga harus main, betul. Soalnya enggak ada yang murah di sini.
2: Iya, benar.
0: Benar kan? Iya, benar.
1: Ya, jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Iya.
1: Jadi terus, kayak penting enggak penting, ya penting. Jadi ya, hemat waktu, hemat uang.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Iya, benar.
1: Ya, apalagi cewek ya, impulsif enggak sih?
0: Iya, betul.
1: Apalagi kalau ada diskon.
0: Betul. Belanja semua padahal itu tuh enggak cocok di kita.
1: Iya, enggak cocok nanti enggak kepakai atau kepakai sekali, ya kan? Mubazir gitu. Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini? Karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
1: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Kan emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah laki-laki. Yang perempuan,
0: iya,
2: ya kan?
0: Iya, kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
1: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
1: cewek? Tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
1: Iya perempuan.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Body shape, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
1: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau kain kebanyakan juga cewek ya,
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek,
0: masih cewek dulu gitu.
1: Iya masih cewek dulu. Okay, okay, gitu. Okay. Karena diukur juga yeah,
0: yeah.
1: Gitu.
0: Wow keren ya,
2: seru ya.
0: Aku, seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke, okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
1: Iya.
0: Gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
1: Oke. Okay.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
1: ke sounding. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
1: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke. Okay.
1: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
1: Ya, cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 okay. Berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi okay. Untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu.
0: Okay.
1: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin.
0: Okay,
1: gitu warna universal.
0: Oke okay,
1: itu sih
0: gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga mengajarkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri, ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih, pesan closing statementnya?
1: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
1: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
1: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
1: Enggak harus tetap tatap muka.
0: Oke. Okay.
1: Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Pagi, siang, sore itu pengaruh.
1: Jadi gak? Saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
2: Oh.
1: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu. Siya.
0: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
1: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
1: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
1: Iya, atau pakai lamp tuh ini, pakai lamp tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
1: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
2: Okay,
1: jadi
2: okay,
1: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
1: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
1: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
1: Iya,
0: ya, gitu lah.
1: Iya, gitu.
0: Okay. Itu ya dari Kak Hana Mata ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari Kak Ella sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih lo udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kak Ella?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja ya.
0: Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambretta banyak sekali.
0: Lambretta.
2: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Teman terbaik.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, minat generasi muda terhadap makanan tradisional dinilai terus menurun seiring berkembangnya tren pangan modern. Kondisi tersebut menurut guru besar FTAB Universitas Brawijaya, Profesor Erni Sofia Murtini, dapat diatasi dengan inovasi modernisasi dan strategi branding yang tepat. Indonesia memiliki banyak pangan tradisional yang kaya nutrisi seperti tempe yang justru diakui secara internasional sebagai superfood. Produk pangan lokal perlu menyesuaikan diri dengan tren global yang mengedepankan aspek kesehatan, kepraktisan, serta tampilan menarik. Di luar negeri, tempe dianggap sebagai superfood karena kandungan gizinya menjadi nilai jual utama sehingga masyarakat mau membayar lebih mahal. Selain memperkuat nilai gizi, proses pembuatan makanan tradisional juga perlu disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba praktis. Profesor Erni optimis makanan tradisional akan kembali diminati seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. Yang penting proses pembuatannya dibuat lebih sederhana, gizinya ditingkatkan, kemasannya menarik, serta manfaat kesehatannya disampaikan dengan baik. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wali Kota Malang menyampaikan apresiasi kepada Kombes Pol Putu Holis Ariana atas dedikasinya dan menyambut kehadiran Kapolresta Malang Kota yang baru, Kombes Pol Danang Setio Pambudi Soekarno. Wali Kota berharap sinergi antara pemerintah Kota Malang dan jajaran Forkopimda akan semakin kuat. Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri dinilai sebagai bagian dari regenerasi organisasi yang tetap menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang siap mendukung penuh berbagai program dan inovasi yang akan dijalankan oleh Kapolresta yang baru. Apresiasi tinggi diberikan atas dedikasinya serta profesionalisme yang telah dibangun selama ini sehingga Polresta Malang Kota menjadi semakin baik. Kehadiran pemimpin baru diharapkan mampu membawa semangat dan inovasi untuk memperkuat ketertiban masyarakat di Kota Malang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

0: Selamat sore teman berdua.
1: Iya, selamat sore buat kamu yang udah enggak sabar ganti bulan gitu ya.
0: Oh iya, ini di akhir bulan ini teman berdua ya, kita akan menemani kamu di sore ceria kali ini teman berdua ya.
1: Yes,
0: bersama Bagas dan juga Dila.
1: Yang udah lama banget ya, enggak.
0: Oh iya, iya.
1: Bener, ini kayak udah sebulan kayaknya ini baru pertama kali teman berdua.
0: Beda banget. Biasanya memang kita sering, tapi kenapa bulan Juli ini kita agak jarang-jarang ya Dila ya?
1: Nah, itu saya juga enggak tahu ya.
0: Bisa kita request deh.
1: Betul, supaya sering-sering gitulah ya. Anyway, teman berdua di ngalam ilakes gini ya. Nah, satu jam ke depan kita bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya tentunya.
0: Iya, benar banget teman berdua ya. Mungkin kita akan kasih informasi tentang kuliner, wisata, ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di Malang gitu teman berdua.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi di akhir bulan kayak gini, ini benar-benar last minute banget ya Dila ya.
1: Bener, pergantian enggak juga ya. Lama-lama. Tapi nanti malam ya.
0: Kita menuju bulan Agustus tinggal menghitung
1: jam
0: aja.
1: Betul.
0: Ya. Dan ini juga akan menjadi penantian yang kayak terlihat lama sekali hari ini, karena biasanya besok udah pada gajian kayak gitu ya kebanyakan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apalagi Juli ini ada 5 minggu.
0: Oh, iya.
1: Lama banget jujur ya. Tapi alhamdulillah udah mau selesai.
0: Yes, gitu. Benar banget. Kita harus menyiapkan teman berdua ya untuk mengawali awal bulan di akhir bulan ini gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan untuk itu biar akhir bulannya terasa lebih apa ya, menjiwai gitu teman berdua, kita dengerin dulu lagunya dari Kunto Aji dengan judul yang sama yakni Akhir Bulan. Enjoy.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Dan masih bersama Adila dan juga Bagas, teman Pro 2 di sore ceria ngalam ilakes kali ini.
1: Yeah, dan informasi pertama ini datang dari Kota Batu gitu ya, teman Pro 2, di mana IPAC tahun ini seri ketiga ya resmi dimulai nih di Kota Batu di hari Jumat hari ini, teman Pro 2, dengan menghadirkan persaingan yang cukup ketat gitu ya di nomor ketepatan mendarat. Sebanyak 75 atlet ini juga dari berbagai negara, kayaknya juga turut ambil bagian nih, termasuk ada juga nih peserta termuda, baru usianya 14 tahun, dan ada 5 pilot yang masuk jajaran ke-20 besar dunia, teman-teman.
0: Oke, keren banget teman-teman dua ya. Dan untuk kejuaraan yang menjadi bagian dari Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 itu juga berlangsung di kawasan Songgokerto, teman-teman dua, hingga hari Minggu tanggal 2 ya, teman Pro 2 ya. Selain menjadi arena adu kemampuan para atlet elit, seri Kota Batu juga mencatat jumlah peserta terbanyak dibanding 2 seri IPAC sebelumnya nih di Paser dan juga Kota Baru, teman Pro 2.
1: Yes, dan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu gitu ya, Bapak Oni Ardianto juga bilang nih, adanya tingginya jumlah peserta ini juga nunjukin gitu ya meningkatnya antusiasme nih terhadap kejuaraan para layang untuk kategori akurasi landing, di mana dari total 75 atlet yang terdaftar, ternyata mayoritas ini berasal dari kalangan Gen Z gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, berarti masih muda-muda ya Dila.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Sementara itu untuk peserta dari generasi milenial ini jumlahnya cuma 21 aja atau sekitar 28%, di mana untuk generasi X, oh ada juga generasi X ya, ini mencapai sekitar 9,3%, teman Pro 2.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 ya, IPAC ini adalah International Paragliding Accuracy Championship, teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah kejuaraan terjun payung ya Dila ya.
1: Yes.
0: Kalau dilihat dari foto-fotonya ini teman Pro 2, dan memang ini sudah, istilahnya sudah dibuka di hari ini gitu teman Pro 2 ya. Dan ini ternyata teman Pro 2 ya, untuk dari Kota Batu sendiri ternyata sudah menurunkan 16 atlet tuan rumah nih teman Pro 2 ya. Kalau memang selain diikuti oleh atlet-atlet muda potensial, persaingan dipastikan berlangsung ketat nih. Karena memang 5 pilot yang masuk dalam daftar 20 besar dunia ini turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut nih, dan mereka akan bersaing memperebutkan poin pada seri ketiga IPAC 2026.
1: Wow, di mana rangkaian ini juga bakal terus berlangsung gitu ya sampai tanggal 2 Agustus dan hasil dari seri Kota Batu nanti ini juga bakal jadi salah satu tolak ukur performa atlet yang dalam kalender kompetisi para layang internasional di tahun ini, teman Pro 2.
0: Yes, benar banget teman Pro 2.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 di Ngalami Lakus bareng Bagas dan juga Dila. Dan yes, buat kamu mungkin Teman Pro 2 di akhir bulan ini untuk area-area Malang gitu ya.
1: Betul.
0: Pasti udah sangat familiar dengan festival yang akan kita bahas kali ini ya, Dila ya.
1: Dan karena juga kemarin juga ada dan yes, tahun ini ada lagi
0: Teman Pro 2. Benar banget, apalagi kalau bukan Tong-Tong Night Market 2026 Teman Pro 2 ya, yang memang kali ini kembali hadir ya di 2026 di The Salimar Boutique Hotel Malang mulai dari 30 Juli kemarin Teman Pro 2 ya, hingga 2 Agustus 2026 Teman Pro 2.
1: Yes, dimana tahun ini festival tersebut juga masuk ya ke dalam daftar 125 Karisma Event Nusantara di tahun 2026 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan yes, ini juga jadi bukti gitu ya untuk memperkuat posisinya nih sebagai salah satu agenda wisata unggulan di Kota Malang Teman Pro 2.
0: Benar banget Teman Pro 2. Dan pada pembukaan festival pada hari Kamis kemarin Teman Pro 2 ini dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yakni Dr. Iwan yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur Teman Pro 2. Untuk owner The Salimar Boutique Hotel sendiri, Lily Jessica Cokro Setio juga mengatakan bahwa Tong-Tong Night Market ini tidak hanya menjadi ajang menikmati kuliner ya, tetapi juga menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas, dan juga seniman nih Teman Pro 2.
1: Yes, dan nantinya selama 4 hari pelaksanaan gitu ya, dari kemarin sampai tanggal 2 Agustus nanti, Tong-Tong Night Market juga bakal menghadirkan nih berbagai macam kuliner tradisional dari berbagai daerah, ada juga pertunjukan seni budaya, ada juga musik, ada talk show, ada juga program baru kulineran gitu ya, tapi run lari kayaknya ini ya.
0: Kulineran.
1: Betul, yang menggabungkan aktivitas olahraga santai dengan wisata kuliner.
0: Wah, ini cocok banget Teman Pro 2 abis lari langsung kulineran ya, atau enggak kuliner dulu, larinya lupa.
1: Jadi kebakar ya kalorinya ya.
0: Nah, di hari pertama 22 rangkaian acara ini diawali penampilan dari drum band Eka Lavia Universitas Brawijaya dan dilanjutkan seremoni pembukaan dari pertunjukan Ludruk Punokawan Teman Pro 2 dan pembagian door prize serta hiburan musik Cokean Putra Mandala Teman Pro 2. Dan untuk masuknya Tong-Tong Night Market dalam kalender Karisma Event Nusantara 2026 ini diharapkan semakin meningkatkan daya tarik Kota Malang ya sebagai destinasi wisata berbasis budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nih melalui pemberdayaan UMKM dan juga pelaku seni lokal Teman Pro 2.
1: Yeah, jadi buat kamu yang mungkin gabut gak tahu mau kemana
0: yes,
1: gitu ya
0: banget.
1: Weekend juga
0: weekend dan awal bulan wah
1: kombinasi yang pas gitu ya.
0: Iya yes, benar banget, itu bisa kamu ini ya datengin gitu Teman Pro 2 ya, Tong-Tong Night Market ini event-event tahunan yang sangat Malang banget kalau aku lihatnya gitu Teman Pro 2 ya, dan cocok banget apalagi buat kamu yang para maba gitu yang udah kesini.
1: Betul.
0: Gitu ya, langsung aja Teman Pro 2.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Teman berdua, sebelum kamu lanjutin untuk mendengarkan lagunya dari Noah ini, teman berdua, kita berdua juga akan mau present teman berdua bahwa nanti di jam 4 sampai jam 5 ya, kita nggak cuma berdua gitu ya.
1: Betul, bakal ada seorang mahasiswa gitu ya dari Universitas Negeri Malang. Dia ini merupakan juara satu lomba video kreatif Wellbeing Content Competition 2026, teman berdua.
0: Benar banget. Oke deh, kalau kayak gitu teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, ya, seperti yang udah kita bilang tadi gitu ya Bagia, karena kita enggak cuma berdua aja nih sekarang.
0: Yes, bener banget teman Pro 2 ya. Di user ya ceria kali ini kita kedatangan teman-teman Pro 2 ya, dan di sini kamu enggak cuma bisa dengerin kita teman Pro 2, tapi kamu bisa tonton kita gitu. Betul. Ya teman Pro 2 ya, di YouTube-nya RRI Malang Official ya teman Pro 2. Di situ nanti kamu kalau mau tanya-tanya gitu.
1: Betul, nitip pertanyaan gitu ya. Bener. Bisa langsung aja kamu drop pertanyaan kamu di live chat gitu ya.
0: Kali ini ada siapa Dil yang sudah bergabung di studio kali ini?
1: Kali ini ada Hafidoh Nurun Ahfatunida gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Jadi juara satu lomba video kreatif Wellbeing Content Competition 2020.
0: Benar banget. Halo, selamat sore Nida. Panggilannya Nida ya tadi ya?
1: Nida.
0: Oke.
2: Selamat sore kak.
0: Gimana nih di kampus kehidupannya? Apakah masih produktif?
2: Aduh jujur, jujur banget nih ya. Agak sibuk sih.
1: Semester berapa anyway?
2: Baru melepas gelar maba nih.
1: Baru masuk semester 3. Baru banget ya.
0: Oke, berarti maba
1: tahun kedua ini sekarang ya?
2: Iya betul.
0: Oh, okay. Berarti kalau maba tuh di semester 1 sama semester 2 itu masih maba gitu ya?
2: Selagi belum punya adik tingkat, okay. Kayaknya maba sih ya. Masih belum ikhlas rasanya.
0: Oh iya juga ya, kok kayak gitu ya. Oke, okay. Aku juga karena udah lama gak kuliah ya, jadi lupa rasanya jadi mahasiswa. Oke, okay, Nida ini perkenalan dulu boleh kali ya. Sebenarnya kamu tuh orang mana, orang Malang atau cuma kuliah di Malang gitu?
2: Oke, okay. Aku sebenarnya dari Samarinda, Kalimantan okay. Timur. Cuman mulai masuk SMA di Batu, di kota Batu tepatnya.
1: Dari SMA berarti ya?
2: Iya, pindah ke kota Batu.
0: Oh, berarti satu keluarga pindah ke Batu gitu?
2: Enggak,
0: ya? Oh,
2: enggak. Saya aja.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Pengen melihat suasana baru.
0: Oke. Okay.
2: Ternyata kota Batu seasik itu gitu.
1: Apa hal yang kamu temukan di kota Batu yang ternyata asik banget setelah kamu menjalaninya?
2: Tentu suasananya, lingkungannya, cuacanya, banyak sih.
0: Apakah
2: banyak
0: itu ya berbanding terbalik sekali dengan asalmu?
1: Di Samarinda ya?
2: Mungkin iya, cuacanya termasuk.
1: Oh di sana tuh panas nggak sih?
2: Oh panas banget, panas banget ya.
1: Benar.
0: Sampai gede-gede dia. Jadi panas banget gitu ya. Oke, terus kamu memilih untuk sekalian kuliah di sini gitu ya?
2: Iya. Dengan betul.
0: Jurusan apa tadi kamu?
2: Aku dari Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

0: Oke, okay. Itu kenapa kamu memilih manajemen pendidikan tuh?
1: Sebenarnya di Samarinda sana aku sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Hmm. Cuman setelah dipikir-pikir, kok nggak cocok ngajar ya gitu. Jadi setelah riset, ternyata nemunya manajemen pendidikan.
0: Gimana manajemen pendidikan? Apakah dia tuh tidak ngajar atau gimana?
2: Bedanya apa sama bedanya yang pendidikan?
1: Manajemen pendidikan itu berfokusnya di bagian administrasinya, sarpras, supervisi. Jadi di balik layarnya pendidikan. Jadi kan ada tiga komponen utama ya kak ya. Ada guru yang mengajar langsung kepada siswa. Terus ada bimbingan konseling sama manajemen pendidikan yang biasa ada di TU. Gitu.
0: Bukannya empat kalau gitu sama siswa ya?
1: Iya benar siswa.
0: Aku tambahin. Oke deh. Terus gimana selama kamu menjadi mahasiswa manajemen pendidikan tuh selama ini?
2: Selama dua semester ya. Ini tiga baru banget kan Mas Ian?
1: Iya. Jujur enjoy sih.
0: Iya.
1: Enjoy banget.
0: Karena memang itu adalah jurusan yang kamu pilih gitu ya.
2: Sesuai ekspektasi enggak?
1: Sesuai jujur.
0: Berarti kamu juga ketika enjoy dan juga sesuai ekspektasi, gimana langkah kamu untuk mengembangkan potensi-potensi di diri kamu sendiri?
1: Aku menekankan mindset di otakku. Apa yang sudah aku pilih ini pasti ada hikmahnya. Dan ternyata banyak banget, ternyata di Jawa itu aku menemukan lingkungan baru sih. Ya Allah, ke Jawa. Keceplosan juga ke Jawa.
2: Enggak bisa bahasa Jawa.
1: Yang budaya yang apa? Budaya yang aku enggak bisa temukan di luar Jawa gitu loh, Kak. Termasuk jujur cara belajarnya gitu.
0: Oke. Kenapa? Kalau di sini cara belajarnya gimana?
1: Cara belajarnya di sini benar-benar bisa berkelompok yang benar-benar apa ya, akrab dan saling ngasih solusi satu sama satu sama lain gitu.
0: Itu kayak musyawarah gitu ya berarti ya?
1: Mencapai mufakat gitu maksudnya.
2: Kata-katanya terlalu ini, terlalu pendidikan PKN ya, terlalu musyawarah mufakat. Tapi kalau di Samarinda tuh berarti nggak begitu kerja, nggak begitu banyak kerja kelompok kah, atau terlalu individu?
1: Lebih sering individu sih.
0: Terus kamu di sini menemukan banyak teman gitu ya?
1: Betul betul.
0: Terus ini kan kamu juara satu lomba video kreatif nih. Sebenarnya apa hubungannya sama manajemen pendidikan nih?
1: Oke. Sebenarnya ini adalah salah satu hobi yang kebetulan ketemunya saat kuliah.
0: Oke.
1: Fun fact-nya adalah aku di sini diajak sih. Untuk join film pendek. Jadi ini adalah salah satu film pendek yang disutradari oleh Kak Ilham Lahia dari UMBK.
0: Oh iya pernah kesini kayaknya ya dia ya.
1: Makanya tema yang kita ambil gak jauh-jauh dari mental health.
0: Karena basicnya dia memang di BK dan juga mental health gitu ya. Awal mulanya gimana nih ikut well-being content competition ini?
1: Sebenarnya ini adalah film kesekian kalinya, yang dimana durasinya cuma 3 menit.
0: 3 menit?
1: Iya,
0: Oke, opening doang gitu.
1: Waduh,
2: iya dong. Film pendeknya sependek gitu ya. 3 menit, teman pro 2.
1: Tapi isi filmnya tuh selengkap itu, Kak.
0: Wow.
1: Ini harus nonton deh.
0: Oke. Diceritain dulu dong gimana biar kita tertarik untuk nonton gitu.
1: Oke.
0: Kamu deskripsikan secara lebih rinci gitu. Jadi kita biar penasaran gitu.
1: Betul. Oke, jadi film ini berjudul Pulang Lagi. Ada tanda tanya di belakangnya, Pulang Lagi. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang siswa bernama Nida, di mana aku sendiri yang menjadi pemeran utamanya. Di mana Nida ini memiliki karakter yang emosional, mudah putus asa gitu. Jadi suatu pagi, pada pagi hari. Saat pulang sekolah, Nida ini mendapatkan kabar buruk terkait dia gagal ujian untuk kesekian kalinya. Akhirnya dia berceritalah kepada sahabatnya yang bernama Devin bahwa gimana nih, aku takut, aku takut dimarahin orang tua aku, sedangkan itu belum terjadi. Itu hanya overthinkingnya dia aja gitu. Padahal Devin ini sudah menenangkan. Terus si Devin ini mengatakan, kalau kamu ada masalah jangan dipendam sendirian, cerita aja. Tapi Nida seolah-olah gak terjadi apa-apa. I'm okay, I'm fine, aman
2: aja gitu.
1: Tetap senyum dan diam gitu. Tapi saat di kamar sendirian, semua itu berubah. Ternyata Nida ini benar-benar sudah frustasi tingkat dewa kayaknya. Sudah frustasi parah, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
0: Wow. Gitu.
1: Mungkin menurut kita dapat nilai yang kurang bagus itu lumrah lah ya. Tapi tidak untuk Nida.
0: Karena kenapa?
1: Karena menurut dia ekspektasi orang tua sudah kutampung nih. Gitu. Kalau aku kecewain mereka, aku gunanya apa di sini? Gitu yang di pikiran Nida. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan benda tajam di kamarnya.
0: Okay.
1: Saat Nida mulai melukai dirinya, tiba-tiba glitch time loop terjadi dan kembali di awal saat dia berjalan bersama temannya Devin tadi. Dengan dialog Devin yang sama, dengan pertanyaan yang sama, "Loh Nid, kamu kenapa? Kalau ada cerita, bilang aja." Nida kaget dong. Kok aku kembali lagi di sini? Perasaan tadi aku udah metong.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, iya paham.
1: Akhirnya dia kembali ke kamar dan mencoba melakukan itu lagi dengan meminum obat-obatan.
2: Oh, dengan cara yang lain.
1: Betul. Saat hampir berhasil, glitch kembali lagi, time loop terjadi. Dia kembali lagi bersama Devin dengan pertanyaan Devin yang sama. Jadi ibaratnya Nida ini udah 3 kali gagal kan. Gagal ujiannya, gagal percobaan mengakhiri hidup yang pertama, lalu yang kedua juga gagal gitu. Lalu yang ketiga, saat kembali lagi ke Devin tadi, bersama Devin, dia menyadari ini bukan kesempatan biasa gitu. Kayaknya aku dikembalikan lagi di sini bukan untuk mengakhiri hidup deh. Kayaknya aku punya jalan keluar deh dari sini gitu. Akhirnya dia menyadari, walaupun dia akhirnya harus terpaksa membuka pintu orang lain untuk membantunya, dia akhirnya menelpon guru BK-nya untuk membantunya mencari jalan keluar.
2: Oke. Okay.
1: Gitu, simpel.
0: Akhirnya nggak jadi untuk suicide tadi.
1: Tidak jadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Mungkin itu bisa di ini nggak? Apa namanya? Dikasih tahu caranya si guru BK untuk mengajak Nida itu tadi nggak jadi itu dan melakukan hal itu. Nah, dikasih tahu nggak?
1: Di filmnya kayaknya kepotong durasi ya.
0: Kepotong durasi.
1: Cuman halo Nida. Kalau ada masalah cerita aja nak gitu. Okay. Nida langsung pecah tangisnya.
0: Oke. Berarti tapi memang kalau, dibikin kayak bertanya-tanya gitu ya penonton ya.
1: Iya.
0: Apakah ini si Nida diajak guru BK untuk makan sebelah gitu?
2: open ini ya, open question jadinya di akhirnya endingnya ya. Tapi kalau dilihat dari alur kayak ini ya, kayak film sore.
0: Iya benar.
2: Balik lagi.
0: Tapi ada yang lebih spesifik Dila. Itu ada film kamu bisa tonton di platform apa kayak gitu yang memang di situ ada beberapa orang yang mencoba untuk melakukan bunuh diri kayak gitu, tapi gak jadi-jadi. Ini filmnya adalah Kembang Api namanya. Mungkin itu juga jadi inspirasi dari sutradara kamu mungkin ya. Kamu sempat tanya nggak?
2: Belum.
1: Belum.
0: Ya? Belum. Oke. Okay.
2: Nanti abisin tanya.
1: Terima kasih informasinya ya.
0: Enggak, soalnya dari plot tersebut tuh aku jadi keinget film yang udah pernah aku tonton gitu loh. Oh, kayaknya mungkin salah satu referensinya adalah film itu. Terus gimana ketika bisa dijelasin enggak atau ceritain gitu proses syutingnya kayak gitu-gitu?
1: Jujur, kita syutingnya kurang dari 1 hari. Jadi itu kita uploadnya tuh tanggal 13 Juni ya. Kita tag di tanggal 12 Juni. Okay. Dan itu di siang hari.
0: Jam berapa sampai jam berapa?
1: Syutingnya 4 jam.
0: 4 jam aja?
1: Iya.
0: Wow.
1: Itu udah sama bunuh diri. Astagfirullah, ini boleh gak?
0: Gak boleh.
1: Gak boleh nyebut ya. Itu sama acting melukai dirinya gitu-gitu udah full gitu loh.
2: Okay. Jadi cuma 4 jam, tapi ternyata 4 jam itu bisa mengantarkan jadi juara 1 gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Wow. Okay, nanti kita bisa ulik lagi ya Dila ya.
2: Betul.
0: Tentang bagaimana kompetisi yang udah dijalani oleh Nida dan juga teman-temannya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Setelah beberapa lagu ini kita akan ulik semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, teman berdua masih barengan sama Dila, Bagas dan juga Nida gitu ya di seri ceria kali ini, dan kita juga masih ngebahas tentang short movie dari Nida dan teman-teman gitu. Ya.
3: Benar banget. Saya cuma Nida aja ya di sini ya.
2: Benar.
3: Enggak cuma enggak sama
2: diajakin teman-temannya.
3: Tim-timnya gitu, sutradaranya kayak gitu.
4: Nanti kapan-kapan kita
2: nanti mampir lagi ya.
4: Rombongan ke sini.
2: Betul. Biar lebih ramai juga gitu ya.
3: Apakah karena memang si Nida ini jadi tokoh utama di situ?
4: Mungkin iya.
3: Atau kamu ngerasa kayak aku aja udah sini?
4: Enggak. Pengen cari baru sih, apa, pengalaman baru.
3: Oke. Tiba-tiba baru.
4: Apanya?
3: Oke. Terus ini apakah well-being content competition ini memang sudah sering diikuti oleh Nida dan juga teman-teman sebelumnya?
4: Untuk webbing content competition dari UIN 1 Tulungagung ini, untuk aku pribadi pertama kali.
3: Okay.
4: Gitu.
3: Kalau untuk tim?
4: Untuk tim mungkin kesekian kali. Gitu. Dari tahun ke tahun kan tim di Rilham Group memang sudah terbentuk. Dan maba ini baru join gitu.
2: Oke. Jadi ini pengalaman pertama kamu gitu ya, bisa dibilang. Gimana rasanya ikut pertama kali ikut tapi ternyata langsung juara satu tuh rasanya gimana Nida?
4: Oke, kalau flashback sebenarnya pertama kali dapat juara itu ada di film awal banget di bulan Mei. Itu Jamet. Itu langsung jadi tokoh utama kak.
3: Pressernya gimana tuh?
4: Takut sebenarnya, cuman oke, kita pikirkan mindset supaya berani.
3: Gitu. Di situ kamu jadi apa di Jamet itu?
4: Pemeran utama juga dan alhamdulillah juara 3 internasional.
3: Oke, di situ ceritanya apa? Kamu memerankan karakter yang seperti apa?
4: Di Jamet ini. Dibully. Jadi Nida ini adalah seorang penari desa.
3: Nida juga namanya.
4: Iya, betul. Kita pakai nama asli.
3: Oh iya dulu pernah ini di Silham pernah ke sini bilang kalau memang kebanyakan filmnya pakai nama asli gitu ya.
4: Iya, memudahkan juga enggak sih, Kak? Iya kan? Tuh. Di Jamet ini sebelumnya kayaknya pernah diceritakan gitu. Gimana Nida ini seorang penari desa yang akhirnya baru masuk SMA di kota dan merasakan culture shock. Orang-orang kota ini kok
3: tariannya lebih bagus.
4: Membuli sih jatuhnya gitu. Dan akhirnya Nida menguatkan dirinya sendiri, ya kita sangkutkan dengan BK tadi.
3: Oke. Memang kalau dari apa tim kamu tuh memang semuanya kayaknya mental health, BK gitu-gitu ya semuanya ya.
4: Iya.
3: Untuk tema-temanya gitu.
4: Karena kita tertarik sih. Karena kalau misalnya diulik MP sama BK itu ada keterhubungan tentang memprioritaskan kesehatan mental siswa.
3: Oh iya, itu tadi kan ada beberapa komponen-komponen pendidikan itu tadi ya.
4: Bener.
3: Dan ini adalah sebuah kolaborasi gitu ya Nida ya.
4: Betul.
3: Keren banget. Ini gimana sih rasanya jadi pemenang tuh? Sebenarnya udah nyangka gak sih dari awal?
4: Sudah nyangka.
3: Oke.
2: Waduh. Karena semua itu harus pede kan.
3: Iya bener.
2: Jadi dulu aja.
4: Gak realistisnya. Sebenarnya aku agak minder, gak minder. Soalnya pertama kali jadi tokoh utama gitu. Cuman tim ini sangat suportif ya. Diyakinin bisa tenang gitu. Akhirnya beneran terjadi.
3: Ini terus untuk film yang Pulang Lagi ini ada berapa peserta yang udah submit di situ?
4: Mungkin 100, under 100 sih.
3: Under 100. Dan kebanyakan apakah di situ temanya ditentukan apa bagaimana Nida?
4: Karena penyelenggaranya dari bimbingan konseling Islam Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Jadi linear dengan mental health, temanya itu sih.
2: Oke, jadi pas banget juga ya. Betul. Kamu dan teman-teman juga sukanya bikin yang tentang mental health juga. Tapi kalau misalkan kita ngomong awalnya gitu ya, gimana kamu ketemu sama si Ilham ini, Kak Ilham ini, akhirnya bisa bikin project bareng dan bisa juara juga?
4: Oke, aku pertama kali bergabung di grup Kak Ilham ini adalah saat temanku, teman seprodi angkatanku yang sebelumnya memang pernah kerja sama Kak Ilham, itu tuh ngajak. Sebenarnya Kak Ilham itu waktu itu lagi nyari talent ceritanya. Lalu temanku ngajak, siapa ya yang cocok dan centil waktu itu? Enggak centil, bercanda. Dapatlah aku gitu. Dan aku sangat tertarik short movie juga kan. Dari SD.
2: Dan dari pas, SD?
3: Oh dari SD udah.
2: Wow.
3: Di SD tahun berapa dulu? Kapan SD tahun berapa?
4: Lupa, 2013 mungkin.
3: Jadi kita udah. Hah? Masa sih kamu 2013 udah SD?
4: Masuk SD.
3: Oh masuk SD 2013.
4: Iya.
3: Wow.
2: Kok bisa anak SD suka short movie?
4: Iya beneran. Aku dari kelas 2 SD tuh udah ikut teater-teater.
3: Oh pantes.
2: Dari situ ya. Jadi
3: oke, dari itulah terbentuk minat kamu dalam membuat film ini gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dan pada saat itu karena cari talent yang centil gitu, kamu langsung apa namanya kayak saya centil.
4: Bukan alasannya bukan karena centil, karena pengen.
2: Oke, karena pengen. Udah karena udah lama juga mungkin ya nggak ikut project-project ini, atau mungkin dulu juga sempat ikut project-project kayak gini?
4: Enggak
2: juga ya?
4: Enggak. Jadi sebelumnya aku udah tahu kalau Kak Ilham ini bidangnya di short movie-an dan sering banget menang, muncul di IG official Unif.
3: Oh gitu. Iya, jadi penasaran gitu ya. Ini betul, apa betul sih sebenarnya kayak gitu kok menang terus gitu ya.
2: Gimana sih caranya join gitu ya?
4: Ketahuan.
3: Nah, kalau di situ semua ide, semua skrip dan entah itu pengambilan gambar itu berarti kamu enggak terlibat di situ atau kamu juga terlibat?
4: Untuk skrip tidak terlibat.
3: Oh, tidak terlibat.
2: Jadi kamu pure cuma jadi aktrisnya gitu ya, jadi talentnya gitu.
4: Iya, cuman okay. Beberapa masukan gitu Kak Ilham pasti terima sih.
3: Gimana cara kamu mendalami karakter gitu? Apakah kamu punya metode sendiri gitu?
4: Apa ya Kak? Gak ada metode gimana-gimana sih. Okay. Natural
2: aja ya, asik. Emang born to be actress.
3: Udah profesional tuh kayak gini.
2: Banyak kan dari SD juga sering main teater kan. Mungkin dari itu juga udah ke-build gitu ya, jiwa-jiwa aktrisnya gitu.
3: Kamu sempat nonton ini gak karya-karya dari kompetitor lagi? Apa peserta-peserta yang lain kayak gitu?
4: Oh nonton.
3: Nonton. Kebanyakan selalu. Mereka ngebahas apa?
4: Tergantung misalnya kita ikut lomba satu ini, ya aku stalking yang tag.
2: Iya, upload di Instagram ya, ada hashtagnya bisa gitu. Dilihat gitu ya.
3: Iya, maksudnya yang untuk pulang lagi ini tadi loh, itu kan pasti banyak peserta yang lain juga kan itu. Nah itu bahas apa gitu yang lain kebanyakan?
4: Kebanyakan bahas tentang apa ya? Ya tentang mental health, cuman beda versi.
3: Iya, pengemasannya gimana?
4: Mereka lebih banyak monolog sih.
3: Oh, okay.
4: Gitu. Kan film pendek kreatif.
3: Betul. Oh, berarti enggak ada patokan gitu ya. Yang penting film pendek gitu
4: iya,
3: aja.
4: Betul.
3: Formatnya yang mau kayak gimana terserah ya gitu. Oke. Okay. Terus kenapa bisa ini? Tadi kan di awal katanya udah pede nih, bakal juara nih. Itu kenapa?
4: Karena yang megang yang ngedirect itu Kak Ilham.
3: Oke. Okay.
2: Jadi udah trust banget lah ya. Udah ini udah langganan menang.
4: Waduh,
2: masa iya.
4: Iya. Iya benar.
2: Jadi gitu ya. Tapi lomba ini tuh dinilai berdasarkan jumlah likes kah, view kah, atau ada jurinya emang?
4: Untuk film ini ya ada penilaian like-nya tapi enggak begitu berpengaruh sih. Persentasenya paling kecil. Dari kualitas video, dari jalan cerita, dari kualitas suara gitu dinilai.
3: Oh, berarti banyak ini ya, banyak faktornya ya Nida ya. Jadi mungkin yang di paling penting adalah ceritanya gitu ya.
4: Betul.
3: Pesan yang disampaikan kayak gitu-gitu.
4: Iya, gimana kita menyampaikan pesan yang seringkali apa namanya? Menjadi isu sosial. Cuma kita kemas jadi 3 menit aja gitu. Kita mikir otak.
3: Oke. Okay. Itu gimana sih kalau kamu sendiri ya sebagai Nida yang asli gitu, bukan yang di pemeran di film gitu ya, untuk menanggapi isu yang kamu buat sama teman-teman itu sebenarnya kayak gimana tentang hal-hal yang seperti itu di zaman sekarang?
4: Oke, Gen Z ini sering banget sok kuat untuk memendam semua masalahnya sendirian. Mungkin banyak beberapa faktor karena belum menemukan orang yang dipercaya. Mungkin mereka berprinsip kalau aku diam masalah akan selesai gitu, atau takut akan merepotkan orang lain makanya aku diam aja, nggak usah cerita. Padahal diam itu belum tentu
3: mas. Diam itu mas kan, tapi diam itu nggak belum tentu mas.
4: Diam itu belum tentu semua itu terjadi baik-baik aja.
3: Gitu. Oh, berarti ini ya, lautan yang tenang bukan berarti dia di situ nggak ada apa-apanya gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, betul.
3: Okay. Dan itu juga jadi concern kalian dalam menyampaikan cerita lewat film yang berdurasi 3 menit ini gitu.
4: Betul.
3: Gini mana respon dari orang-orang terdekat gitu, entah teman-teman, terus respon dari keluarga, dosen, kayak gitu?
4: Jujur mereka ikut excited sih ngeliat filmnya. Wah, film baru lagi nih.
3: Oh iya, gitu.
4: Reaction bareng gitu.
3: Oke.
2: Okay. Jadi mereka juga support ya, di sekitar kamu.
4: Iya, seneng banget. Teman-teman support banget. Walaupun yang gak terlibat short movie pun, mereka ikut excited gitu.
3: Oh iya. Oke, okay, bahkan sampai beda kampus sudah juga excited.
4: Bisa, bisa.
2: Tetangga kos. Excited juga mungkin.
4: Ibu kos.
2: Udah sampai ke ibu kos ya, udah jauh banget.
3: Tapi emang seru ya punya proyek sama teman-teman kampus kayak gitu dan bisa juara, apalagi bikin bangga kampus kayak gitu.
4: Iya, enjoy. Sebenarnya yang dicari bukan juaranya sih, tapi pengalamannya.
3: Oh, pengalamannya. Okay. Pengalaman jadi dalam bikin film kayak gitu.
4: Iya, betul.
2: Jadi walaupun misalkan ini enggak menang juga enggak apa-apa gitu.
4: Enggak masalah.
2: Karena emang tujuan awalnya di pengalaman gitu ya.
4: Betul, betul. Okay.
3: Berarti ini menang enggak diambil hadiahnya?
4: Gimana?
2: Dikaskan mungkin. Enggak juga, diambil ya tetap.
4: Diambil,
2: ya.
4: Diambil, diambil.
2: Karena bonus lah ya istilahnya, udah betul, betul. Masa iya udah bikin sedemikian rupa dapat hadiah tapi enggak diambil.
4: Cuma bonus sih itu. Bukan itu yang kita cari sebenarnya.
3: Keren banget. Nah, ini kan sebenarnya teman Pro 2 Nida ini kan kesini gak cuma sendiri gitu ya.
4: Betul.
3: Dia ada temannya tapi memang gak in frame, gak
2: in frame
3: gitu.
2: Betul.
3: Ini bisa dikenalkan gak kamu? Siapa yang kamu ajak di sini?
4: Aku ditemani oleh teman rekan short movieku, Aizahra Putri.
3: Oke, okay. Ya memang katanya baru join ini ya, komunitas short film ini ya.
4: Iya betul, aku yang ngajak.
3: Oh iya, kenapa kamu mengajak dia?
4: Karena sifat dia enakan banget buat diajak acting. Dan justru dia lebih jago daripada aku.
3: Oh iya.
2: Temennya langsung kayak, bisa aja.
4: Kapan-kapan ngobrol ya sama Ayu.
3: Iya, makanya bikin karya lagi, menang lagi biar bisa kesini lagi.
4: Iya.
3: Itu memang aktor-aktor atau apa, pokoknya talent-talent yang diajak dalam short movie kamu. Itu memang mahasiswa-mahasiswa di UM kebanyakan.
4: Kebanyakan kita ambil di satu fakultas aja.
3: Satu fakultas aja.
4: FIP. Oh,
3: berarti enggak bisa orang dari luar gitu ya. Misal tiba-tiba tawarin penyiaran Pro 2 gitu.
2: Iya, bagus ini banget mau join, mau daftar jadi aktor gitu. Enggak bisa ya.
4: Kita infokan lomba yang lain ya. Bukan lomba jatuh ya, Kak.
3: Iya. Dan itu di setiap angkatan pasti ada yang kamu ajak. Nida.
4: Mungkin ada angkatanku. Sejauh ini aku baru ngajak angkatanku dan atasku sih, angkatan 24.
3: Pakai kode referral berarti kayak gitu.
4: Verifikasi doang kan dong.
2: Oke, oke. Tapi dengan kamu dapat pengalaman ini gitu ya, Ninda, kamu udah dapat menang, ada bonus menang juga. Next-nya kamu pengen ikut lagi enggak? Bikin project kayak gini lagi enggak?
4: Tentu, of course.
3: Okay. Udah ada jadwalnya.
2: Udah berarti plan atau udah syuting atau gimana ya?
4: Sejauh ini kita udah menghasilkan film baru berjudul Mantra.
3: Weh, mantra-mantra kayak lagunya Kunto Aji tuh.
2: Lagunya Aji ini juga ada tuh mantra. Banyak.
3: Apa yang diramu di situ?
4: Mantra itu short movie agak lama sih, 15 menit. Dimana Nida lagi jadi pemeran utamanya.
3: Oh iya, yeah. Oke. Okay. Memang kamu gak mau digeser sama orang lain gitu ya?
4: Bukan gitu ya.
3: Kenapa kamu lagi?
4: Mungkin Kak Ilham melihat karakter orang baru dia buatkan skripnya gitu.
3: Oh,
4: yang mana
3: okay,
4: yang cocok, baru dibikinkan skrip dan kita reading bareng-bareng.
3: Secara garis besar deh, itu untuk mantra itu menceritakan tentang apa?
4: Mantra itu menceritakan ya lagi-lagi seorang siswa SMA di mana hopeless banget, okay. Ini udah mau SNBP, pengumuman SNBP. Sebenarnya dia udah pede sih karena dia ada dalam circle paralel 1-5.
2: Harusnya udah aman lah ya harusnya.
4: Namun temannya ini ngasih mantra gitu. Nih lilin merah. Kamu pakai deh, kamu pasti berhasil. Tapi si Nida ini enggak usah pakai itulah. Aku udah bisa, aku pasti lolos gitu. Nyatanya Nida ini seperti memainkan harapan gitu. Ketika temannya tadi mengajak untuk coba dulu mantra ini, dia nggak percaya. Terus ya udah aku bikin harapan aku nggak akan lolos SNBP. Dia main-main dengan harapannya.
3: Okay.
4: Nyatanya
2: beneran
4: terjadi.
3: Oh, itu dalam rangka apa ketika bikin itu? Apakah udah mengikuti lomba lagi?
4: Mengikuti lomba lagi.
3: Oh iya, berarti ini bikin film tuh selalu pasti diikutin lomba gitu ya?
4: Iya. Dan tapi film itu belum berhenti di situ aja.
3: Oh iya.
4: Flashback lagi. Flashback lagi. Flashback. Ternyata itu semua hanya mimpi.
2: Cuma mimpi. Berarti nggak kejadian beneran ya?
4: Sebenarnya itu apa ya? Putar balik gitu loh kak filmnya.
3: Time looping juga.
4: Time loop terus. Keren.
2: Keren dong pasti. Masa iya gak keren ya? Berarti ini mau dilombain juga film mantra ini ya?
4: Iya dilombain. Di UIN juga.
3: Mumpung akan ada 17 Agustus ini atau gimana? Bukan ya lombanya?
4: Bukan kayaknya di UIN. Kalau 17 lomba kerupuk.
2: Ya benar, nggak salah dong.
3: Iya sebenarnya banget. Oke, teman-teman berdua kita akan kembali lagi mungkin ya Dila ya. Kita akan kulik lagi tentang kejuaraan yang udah diikuti Nida dan juga teman-temannya ini. Jadi basket kamu tetap stay tune di sini.

0: teman-teman berdua masih bareng sama Dila, Bagas dan juga Nida ya.
1: Benar banget.
0: Sore ceria di hari Jumat ini.
1: Seru banget ya tadi kita ngobrolnya itu kayak benar-benar kita ikut syuting film gitu ya.
0: Bener,
1: sama Nida ya.
0: Rasanya kayak ikut dibawa gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman berdua ya. Kan seru banget jujur bikin produk. Tapi kalau dari kamu sendiri lebih enjoy jadi di depan layar kah atau di belakang?
1: Atau di samping?
2: Di atas. Di depan sih kak, jujur.
0: Oke, okay, di depan ya.
2: Lebih suka yang di depan layar.
0: Tapi pernah ngalamin di belakang layar gak? Jadi kameramen mungkin, jadi tim kreatifnya mungkin?
2: Pernah.
0: Pernah ya?
2: Cuma lebih suka bagian eksekusinya aja sih.
1: Oke. Karena kalau kamu sendiri sebagai talent gitu ya, untuk video pendek atau short movie, itu sebenarnya tantangan terbesar yang pernah kamu lakuin atau kamu jalani itu apa sih, Nida?
2: Tantangan dari sekian banyak tantangan yang paling sering dirasakan itu menghafal skrip yang agak panjang.
1: Oke.
2: Apalagi kita kan sistemnya itu take berulang dengan angle yang berbeda-beda. Kalau improve harus sama.
1: Iya,
2: gitu. Kalau beda ngulang dari awal.
1: Nah itu gimana metode kamu?
2: Latihan sih.
1: Iya. Latihannya dari hamin berapa gitu. Terus latihannya kayak gimana? Apakah ngomong di depan kaca atau di depan apotek?
0: The live stream ya.
2: Iya di depan kaca. Kadang sama temen juga kayak gimana menurutmu? Oke enggak gitu.
1: Okay. Itu kalau untuk totalnya gitu ya. Aku penasaran. Kamu dan juga teman-teman ketika bikin film itu biasanya berapa orang sih?
2: Tergantung lombanya. Misalnya lombanya itu membutuhkan 8 orang, kita cari 8 orang. Itu udah termasuk dengan sutradara dan juga editor.
0: Oh. Berarti tergantung persyaratan dari lombanya gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
1: Keren. Berarti next akan ikut lomba lagi nih.
2: Betul.
0: Yang mantra tadi ya.
2: Mantra, terus ada juga film-film terbaru yang 1 menitan. Itu kocak banget, kakak harus nonton. Wah. Sih.
0: Kita bisa nonton di mana nih?
2: Di YouTube Dirliham Group.
1: Oke, okay. Langsung aja di spell gimana nulis Dirliham tuh.
0: Betul, tadi kan tidak salah satu ya.
1: Iya, oke.
2: Dirliham Group, D-I-R L-I-H-A-M G-R-O-U-P.
1: Oke, okay. Langsung aja teman berdua dicek di YouTube gitu ya. Apakah ada di sosial media yang lain?
2: YouTube aja dulu.
1: Oh YouTube aja. Di Instagram, TikTok belum ada berarti?
2: Instagram kita masih pakai Instagram pribadi sih.
1: Oke. Untuk Nida, apakah ada yang mau disampaikan nih? Mungkin buat teman-teman atau buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, gimana biar termotivasi gitu untuk ikut-ikut lomba yang bikin kamu seneng gitu.
0: Benar, biar bisa percaya diri juga gitu ya kayak
1: bener.
0: Kamu.
1: Biar centil.
2: Waduh. Kok centil yang di highlight ya. Untuk teman-teman kalau misalnya punya pengalaman atau keinginan itu jangan ragu, karena takut ke depannya tidak sesuai ekspektasi, semua itu harus dicoba. Kalau enggak dicoba enggak akan tahu akan di sini gitu. Seperti aku, kalau misalnya aku manut sama ekspektasiku yang kayaknya aku nggak bisa deh, kayak aku nggak akan di sini gitu.
1: Dan buat teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu lebih lanjut dengan proyek-proyek Nida ini bisa dipantau di Dirliham Group itu tadi ya.
2: Betul.
0: Okay.
1: Terima kasih Nida udah hadir di sore hari ini. Semoga kedepannya sukses ya untuk film-film.
0: Betul. Buat next proyeknya semoga bisa juara lagi dan bisa ngobrol lagi sama kita.
1: Iya sebenarnya banget. Pokoknya salam buat teman-teman ya. Semoga kita bisa ketemu di sore ceria untuk para mahasiswa yang berprestasi ini.
2: Amin. Terima kasih kak.
1: Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana ya. Masih bersama Bagas dan juga Dila sampai nanti di jam 7.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Di Pro 2 Malang, teman Pro 2 ya, di sore ceria kali ini. Dan baru aja kita dengerin lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Ini cocok banget ya didengerin hari apa dengan waktu kayak gini, teman Pro 2.
1: Betul, waktunya nyenja gitu ya.
0: Nyenja, betul banget, anak senja.
1: Betul.
0: Kalau ngomongin anak senja itu adalah salah satu apa ya, diksi-diksi yang pernah ngetren. Kamu pernah ngelasin itu gak? Anak senja.
1: Pernah dengar.
0: Anak indie
1: ya,
0: gitu-gitu kan.
1: Anak indie itu juga lebih familiar sih ya.
0: Bener.
1: Tapi
0: ngomongin
1: tentang senja gitu ya, bagian juga teman Pro 2. Di Malang ini banyak banget spot senja yang bisa kamu kunjungi buat ya menikmati momen menjelang maghrib gitu ya.
0: Wah iya, bener banget.
1: Atau bisa orang Jawa bilang tuh monom surup.
0: Yes, bener banget. Ini adalah beberapa tempat-tempat yang bisa kamu jadiin spot untuk hunting senja, teman Pro 2 ya. Yang pertama ini kita akan naik ke Bukit Paralayang, teman Pro 2, yang ada di Kota Batu gitu ya. Karena ini adalah salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset dengan pemandangan yang menakjubkan, apalagi dengan cuaca yang cerah gitu, Dila ya.
1: Betul.
0: Karena memang kalau kita di Bukit Paralayang itu ya, di puncaknya itu wisatawan dapat melihat panorama Kota Batu dan juga Kota Malang nih, yang memang dipenuhi dengan cahaya senja yang berkilauan.
1: Wih. Wow, apalagi dari senja sampai malam itu kelihatan city light.
0: Wah, iya,
1: itu
0: ya?
1: Bagus iya. banget.
0: Kamu udah pernah ke situ?
1: Udah pernah.
0: Wow.
1: Dan di sana harus pakai ini ya.
0: Apa?
1: Jaket yang tebal, iya, karena dingin banget teman Pro 2.
0: Kalau dari sini berapa menit, Dila?
1: Wah, gak inget ya. Ya, ya bisa dilihat di Google Maps lah ya. Buat lebih akuratnya. Karena
0: di sana ada apa aja, Dila?
1: Di sana ada tempat duduk.
0: Oke, terus ada yang jualan gitu-gitu.
1: Ada
0: ya?
1: Ada yang jualan, ada minuman, ada yang jual susu hangat.
0: Aduh.
1: Nah, itu Indomie mungkin ada ya sekarang. Dulu sih aku nggak beli ya, cuma duduk aja.
0: Oke.
1: Ya, jadi begitulah teman Pro 2 ya.
0: Dan untuk selanjutnya teman Pro 2 ya, ini dari Batu kita ke arah timur ya, berarti
1: masih.
0: Ya. Ini ada puncak B29 ya, yang berada di kawasan Tumpang di Malang dan dikenal dengan sebutan puncak tertinggi di Malang.
1: Wow, wow,
0: keren banget ya. Karena memang di puncak ini ya, ini pengunjung dapat menikmati pemandangan indah yang meliputi ada pegunungan dan juga hamparan lahan pertanian nih, teman Pro 2. Dan selain sunrise, banyak juga pengunjung untuk memanfaatkan tempat ini untuk menikmati matahari terbenam gitu ya.
1: Wow.
0: Dengerin Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, di puncak tertinggi di Malang.
0: Wah, keren banget.
1: Yes. Kemudian next ini agak sedikit ini ya, agak sedikit effort teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Ini ada di Gunung Semeru.
0: Yes,
1: gitu
0: bener
1: ya.
0: Banget. Dari puncak tertinggi di Malang ke puncak tertinggi di Jawa.
1: Jadi walaupun perjalanannya ke puncak ini butuh waktu dan usaha lebih gitu ya, tapi kamu waktu udah nyampe di Ranu Kumbolo nih teman Pro 2, kamu udah bisa tuh menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau.
0: Wah, wow, bener banget. Dan gak berhenti di situ teman Pro 2 ya. Malang ini ya, kamu bisa menikmati senja tuh gak harus di ketinggian di gunung-gunung kayak.
1: Betul.
0: Gitu. Kita juga bisa menikmati di ranah pantai, teman Pro 2. Kali ini kita mainnya di ranah pantai gitu ya. Yakni ada Pantai Balikambang, teman Pro 2, yang memang terletak sekitar 60 km dari pusat kota Malang ya. Ini adalah salah satu pantai paling terkenal di kawasan tersebut, teman Pro 2 ya. Karena di situ dengan keindahan sunset di Pantai Balikambang ini sangat-sangat memukau gitu. Kalau dilihat dari fotonya aja memang sudah sangat memukau.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, apalagi ada jembatan di situ ya.
0: Aduh.
1: Ya, cocok banget buat ini buat bikin Instagram story gitu ya. Wah,
0: buat
1: kamu suka foto-foto bisa banget main
0: Gen
1: ke
0: Z abis.
1: Pantai Balikambang.
0: Bener banget, teman Bro. Dan itu beberapa tempat yang bisa kamu datangi dan untuk menikmati senja gitu, teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2, Bagas sama Dila tetap akan menemani kamu sampai nanti di jam 7. Dan aku juga mau informasiin ya bahwa nanti untuk azan maghrib akan berkumandang di 17.30. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu.
2: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
3: Beres, Ma.
2: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
3: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
2: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
3: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
2: Ih, Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
3: Ya nggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
2: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta, bisa buat beli HP baru.
3: Kan, mulai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Sungai Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: bersama Bagas dan juga Dila, teman Pro 2 ya. Kalau It Gitaf sama India ini baru aja kolaborasi dengan lagu Masih Ada Cahaya. Kalau kita masih ada
1: di Sore Ceria. Bisa
0: banget Dila. Gimana teman Pro 2 di sore hari ini buat kamu yang mungkin lagi istirahat atau masih di jalan. Gitu, hati-hati teman Pro 2 ya, dan jangan lupa istirahat. Karena ini udah malam Sabtu aja ya Dila ya.
1: Betul,
0: udah Jumat, besok coming.
1: Betul, besok udah hari Sabtu ya.
0: Iya, benar. Kita sampai lupa hari ya ternyata ya.
1: Benar, besok udah weekend. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana buat menghabiskan waktu bersama keluarga, jadi ya selamat menikmati waktu kamu teman Pro 2.
0: Benar banget teman Pro 2. Karena weekend ini buat kamu yang libur ini memang harus segera di ini ya Dila ya, dimanfaatkan kayak gitu. Karena betul, tidak semua orang itu tuh kayak bisa gitu untuk menikmati weekend, karena betul, kan masih ada yang bekerja, yes, mungkin ada yang masih entah itu belajar atau apa kayak gitu. Jadi buat kamu
1: kayak privilege gitu ya sekarang
0: gitu
1: tuh.
0: Apalagi kan kalau kita ya Dila ya, di weekend kayak gitu, kadang kita malah sekarang memilih untuk yaudah kayaknya enak kerja ya,
1: enak
0: gitu
1: kerja
0: ya.
1: Betul, karena yang pertama tidak macet ya, kita menghindari keramaian. Jadi bisa kita misal buat nonton juga lebih murah biasanya di videos ya.
0: Benar itu. Kamu udah nonton belum?
1: Belum. Spider-Man yang kemarin. Iya. Wah,
0: bagus banget Dila. Kamu harus nonton. Okay. Karena memang kalau kamu ngikutin enggak sih?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Kok sangat terlihat.
1: Makanya enggak lah tadi.
0: Nonton. Oke,
1: dan kalau ada yang ngajakin aku juga mau aja sih.
0: Oke, langsung aja ajakin Dila teman berdua.
1: Jangan
0: usah. Jadi buat kamu yang mungkin mempersiapkan weekend, selamat weekend teman Pro 2, yes, ya. Dan manfaatkan weekend kamu sebaik-baiknya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan

protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Balik lagi teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu bersama Bagas dan juga Dila tentu saja. Dan betul, kali ini kita memasuki sesi aktif ya teman Pro 2 ya.
2: Betul, dimana di hari ini kita bakal memutarkan sebuah lagu dari Alpama Prison gitu
1: yes,
2: ya.
1: Yes, benar banget.
2: Dimana Alpama ini merupakan sebuah kolektif grup rap teman Pro 2 yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman, dimana gak cuma sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya gitu ya, tapi Alpama Prison ini juga justru mendapatkan dukungan penuh nih dari sang kepala lapas untuk bisa menciptakan karyanya melalui kecintaan terhadap musik hip hop
1: yes,
2: teman Pro 2.
1: Keren banget teman Pro 2 ya, dan berbagai bentuk showcase juga udah digelar teman Pro 2 ya, dan juga diselenggarakan oleh Alpama Prison ini teman Pro 2. Dan untuk lagu yang akan kita puterin ini nanti teman Pro 2, ini berjudul This Is Quad Alpama ya. Dan ini juga menjadi karya yang terpilih nih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan juga dapat dinikmati melalui seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di dunia teman Pro 2 ya. Dan melalui This Is Quad Alpama, ternyata Alpama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan ini mereka tetap bisa berkarya, dan juga mereka ingin menangkis stigma nih bahwa kalau untuk warga binaan itu dianggap sebagai sampah masyarakat gitu ya. Dan mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas teman Pro 2.
2: Yeah, jadi buat kami yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kita puterin. Ini dia, This Is Quad Alpama.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 bareng Mbak Gesna juga Diela yang setia menemani kamu sampai nanti di jam 7 Teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Dan kali ini kita akan membawakan informasi nih Teman Pro 2 yang memang lagi hangat banget di akhir bulan ini, apalagi kalau bukan film Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2.
1: Iya, dan udah resmi tayang ya di tanggal 29 Juli kemarin Teman Pro 2.
0: Yes, benar banget.
1: Dimana dan film Marvel Cinematic Universe dan juga Sony ini juga masih dibintangi nih sama Tom Holland, ada Zendaya dan juga ada Jacob Batalon gitu ya.
0: Benar banget. Dan perlu diketahui Teman Pro 2, beberapa karakter di Spider-Man Brand New Day ini memang ada beberapa karakter yang penting gitu ya. Dan di sini udah kita rangkum gitu. Asik. Buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu nih siapa aja karakter penting yang ada di Spider-Man Brand New Day itu. Dan yang pertama, the one and only, siapa lagi kalau bukan Peter Parker gitu ya. Ini bisa dibaca Peter Parker atau Peter Parkir.
1: Ya bener, bisa Parkir. Sangat Jawa ya, Parkir pakai E.
0: Jawa banget Teman Pro 2 ya. Karena memang di Spider-Man Brand New Day ini memang menceritakan pasca Spider-Man No Way Home yang ketiga itu ya. Setelah mantranya dari Doctor Strange ini di akhir film Spider-Man No Way Home, ini dunia melupakan keberadaan Peter Parker yang membuat dirinya ini fokus untuk melindungi kota New York gitu ya, secara anonim dari kejahatan jalanan. Jadi kayak jadi sukarelawan gitu di lah. Oh,
1: volunteer ya.
0: Volunteer gitu. Tapi ini volunteernya enggak dapat kokart ya.
1: Kan biasanya kalau pahala aja ya.
0: Dapat pahala kayak gitulah. Namun pada saat yang sama Teman Pro 2 tekanan untuk memerangi kejahatan dan juga melihat mantan teman-temannya melanjutkan hidup tanpa dirinya ini memicu perubahan ekstrim dalam diri Peter Parker nih.
1: Oke, terus next ini ada juga ada Frank Castle gitu ya, ada Punisher Teman Pro 2, di mana setelah keluarganya meninggal nih dalam pembunuhan brutal, di mana Frank Castle juga punya tujuan ya buat melawan dunia kriminal dengan cara apapun yang bisa dia lakukan, nggak peduli seberapa mematikan gitu hasilnya. Nah, sebagai Punisher, Castle juga beroperasi ya sebagai sebuah rumah perahu bernama Golden Girl, di mana rumahnya dibangun ya dari tongkang industri yang diubah dan berfungsi sebagai pusat komando dan juga rumah aman.
0: Yes, benar banget.
1: Dan hingga suatu kali gitu ya, Punisher-nya juga harus kerjasama sama Spider-Man tadi dalam menghadapi kejahatan misterius di New York City. Nah, dari sana hubungan keduanya ini juga semakin erat gitu ya, semakin ikrip Teman Pro 2.
0: Dan yang selanjutnya ya, ini ada karakter yang di situ tuh ketika aku nonton ya, ini memang agak penting banget di sini ya Teman Pro 2 ya. Makanya masuk ke rangkuman beberapa karakter penting di Spider-Man Brand New Day. Ini ada Yelena Belova atau Black Widow Teman Pro 2 ya. Ini adalah seorang mantan assassin gitu ya. Hasil didikan dari Red Room sejak usia 6 tahun nih. Dan Yelena Belova ini merupakan saudara angkat Natasha Romanoff dan juga putri angkat Alexei Shostakov dan juga Melina Vostokov nih Teman Pro 2. Dari namanya aja kita tahu ya bahwa ini orangnya ini berasal dari mana, ayo?
1: Dari mana? Ya belakangnya off itu dari mana ya?
0: Dari Rusia, pokoknya di daratan itulah ya. Dan setelah lulus dari pelatihannya sebagai anak ajaib yang diakui dan juga salah satu pembunuh bayaran anak terhebat di dunia ya, Belova ini menjadi pembunuh bayaran Black Widow di bawah pengaruh Zed. Zed apakah itu Teman berdua?
1: Jadi
0: kok malah jadi pertanyaan?
1: Iya.
0: Oke deh, langsung aja ya kita ke karakter yang selanjutnya, Dila.
1: Ada Jean Grey ya Teman berdua, di mana Jean Grey ini juga merupakan mutan gitu ya, dengan kemampuan psionik seperti telekinesis, telepati dan juga kerasukan yang ditangkap oleh Department of Damage Control dan berkonflik dengan Spider-Man.
0: Itu dia. Nah, ini juga salah satu karakter yang penting banget Teman Pro 2, dan aku gak mau ngasih spoiler gitu ya.
1: Betul.
0: Siapakah yang akan memerankan Jean Grey? Bukan Jean Sastrowardoyo ya Teman
1: Bukan.
0: Ya,
1: kan di sini juga enggak ini ya. Di artikel yang kita baca juga enggak ada fotonya.
0: Benar ya, karena di sini masih menjadi misteri gitu. Siapakah ya kan memerankan Jean Grey? Langsung aja ditonton film Marvel yang berjudul Captain America. Bukan ya?
1: Bukan. Salah.
0: Oke, ini yang terakhir teman Pro 2, ini ada William Bill Metzger teman Pro 2. Ini baca tulisannya tuh Metzger atau bisa dibaca Metzger, bukan ya? Bukan ya?
1: Lebih ke habis minum air kelapa ya, jadi seger.
0: Ini adalah seorang kepala DODC teman Pro 2 atau Department of Damage Control ya, yang mengawasi individu-individu berkekuatan super nih. Jadi kayak ngawasin orang-orang yang punya kekuatan super gitu ya. Dan setelah terjadi pelarian di fasilitas di ODC, Metzger ini meminta bantuan dari Spider-Man untuk mengatasi ancaman tak terlihat yang hanya dapat dirasakan oleh si manusia laba-laba.
1: Itu dia 5 karakter penting ya yang ada di film Spider-Man Brand New Day 92.
0: Yes, bener banget. Sebenarnya banyak, masih banyak gitu ya karakter-karakter penting.
1: Yang tidak penting, om. Yang masih penting ya.
0: Iya, bahkan di situ ekstrasnya pun penting, teman Pro.
1: Wow. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja datengin bioskop terdekat kamu, karena juga filmnya juga baru banget tayang tanggal 29 kemarin.
0: Yes, bener banget.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, ini udah mau jam 7 aja ya. Gak kerasa teman berdua ya. Kamu udah nemenin Dila dan juga Bagas. Dan kita juga udah nemenin teman berdua ya.
1: Betul, dari jam 3 sore tadi sampai sekarang udah mau jam 7 malam aja. Benar gitu banget. Ya.
0: Ini waktunya Bagas dan juga Dila untuk pamit dulu teman berdua ya. Yes. Untuk edisi sore ceria di akhir bulan Juli ini teman-teman.
1: Benar banget. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 bakal ada music live chat ya. Karena nanti bakal ada Ola Elanor.
0: Yes, benar banget teman pro 2.
1: Dia nih ini Indonesian Idol.
0: Oh iya.
1: Betul. Dari okay. Mojokerto.
0: Oh iya serius? Wow.
1: Jadi buat kamu ya yang penasaran nanti bakal ngobrolin apa aja.
0: Yes.
1: Pantengin terus aja
0: katanya
1: gitu.
0: Katanya memang itu bestinya Dila teman pro 2 ya.
1: Tetangga. Enggak.
0: Oke, okay, teman pro 2 terima kasih ya. Dan nanti di jaga malam ya, kamu akan ditemenin oleh Vira Putri. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kitutari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga ya, nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sama nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya Radio Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang lari single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitu lah. Terus COVID kan.
0: COVID.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Sama Mahal ini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin itu bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar.
0: Semuanya punya lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun, awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius. Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu, buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya,
1: nggak
0: ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: ya seperti biasanya, yaudahlah.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri banget.
1: Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timelinenya masing-masing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi nggak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya. Jadi
0: lo terakhir dari.
1: Jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
1: sih? Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya
1: betul, gak
0: sih? Gantian
1: betul,
0: ya, betul, ada antriannya.
1: Betul betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu. Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: gitu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih. Ibaratnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kamar gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya. Jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik banget.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah. Yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak gitu ya.
1: Gua menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gua pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali gitu. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya, kan ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: siap,
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelasnya berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Bank Indonesia Malang menggelar Sabta Rona Pesona atau SRP 2026 untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal. Indra Kuspriyadi, selaku Kepala KPWBI Malang, menjelaskan konsep WARM sebagai filosofi pelayanan yang mencerminkan warna, rasa, dan makna. SRP 2026 menjadi ajang kolaborasi 7 wilayah kerja BI Malang dalam memperkuat ekosistem ekonomi, kegiatan meliputi kurasi produk, bisnis matching, pameran, kompetisi, hingga pendampingan digitalisasi UMKM. BI berharap ajang ini mampu melahirkan UMKM naik kelas dan memperluas akses pasar. Informasi selanjutnya, koperasi susu di Jawa Timur siap menjadi pemasok utama susu pasteurisasi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Komitmen ini menunjukkan kesiapan sektor koperasi dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Ketua KUTT Sukamakmur Grati, Ervi Zainal Abidin, menegaskan bahwa produk susu koperasi tidak hanya bergizi tapi juga aman karena telah diproduksi sesuai standar keamanan pangan. Diharapkan adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan pemerintah termasuk pemberian harga yang layak agar peternak semakin termotivasi meningkatkan produksi. Dengan dukungan tersebut, koperasi susu diyakini mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm

Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani kamu gitu ya di hari terakhir di bulan Juli kali ini. Wah, gak kerasa besok udah 1 Agustus aja. Bulan-bulan Agustus, bulan-bulan dimana banyak banget karnaval ya, especially di Malang Raya teman Pro 2. Tekan pojok dan pojok gitu teman Pro 2 ya, bakal banyak banget karnaval dan juga acara-acara di kelurahan masing-masing mungkin ya. Dan mungkin mulai sekarang udah mulai kelihatan nih huru-haranya gitu ya, udah mulai anak-anak Karang Tarunanya mungkin udah banyak yang mengumpulkan perintilan-perintilan kecil gitu ya untuk memperingati hari 17 Agustus nanti teman Pro 2. By the way, bareng sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu di Jaka Malam kali ini gitu ya. Aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik teman Pro 2, especially di jam 8 ini. Informasi yang bakal aku sampaikan ini seputar dunia kesehatan nih. Karena kan memang ya, cuaca akhir-akhir ini tuh lagi nano-nano nugget banget. Kayak malamnya dingin, siangnya pewanas ngontang kearuan gitu ya teman Pro 2, yang bikin kepala pusing. Aduh, karena saking panasnya ya, dan juga perubahan suhunya tuh lumayan juga gitu ya. Jadi aku bakal kasih kamu beberapa informasi kesehatan, dan mungkin juga bakal kasih kamu ada tips-tips gitu ya untuk menjaga kesehatan kamu ini agar tetap fit terus. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, kamu tahu gak sih bahwa integrasi perawatan kesehatan mandiri atau self-care gitu ya dinilai mampu memperkuat ketahanan sistem kesehatan nih. Temuan ini diungkap oleh riset gitu ya terbaru Economist Enterprise yang didukung oleh Bayer. Riset bertajuk Making Self-Care Work, Integrating Self-Care into Health Systems ini menyoroti pentingnya integrasi self-care nih teman berdua. Praktik tersebut dinilai meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas akses layanan kesehatan. Riset memperkirakan praktik self-care ini memberikan manfaat ekonomi tahunan hingga sekitar 179 miliar US dollar gitu ya. Praktik tersebut juga mendukung pencapaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage. Tekanan terhadap sistem kesehatan memang terus meningkat akibat bertambahnya populasi lansia gitu ya, dan juga para penyakit kronis dan kekurangan tenaga kesehatan serta ketimpangan akses layanan turut memberatkan kondisi tersebut. Riset ini menyebut self-care dapat menjadi solusi meningkatkan hasil kesehatan dan juga menjaga keberlanjutan layanan. Namun penerapannya memang memerlukan informasi terpercaya, akses terjangkau dan juga sistem rujukan yang jelas.
1: Manis depan orang meledak di belakang aku jadi kambing hitam.
0: Ilmuwan Departemen Kesehatan Seksual Reproduksi Maternal Anak Remaja dan Penuaan WHO Dr. Manjula Narasimhan ya, ini mengatakan self-care merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan dan menurutnya praktik tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan jika didukung kebijakan dan juga bukti ilmiah nih. WHO sendiri juga mendefinisikan self-care sebagai kemampuan individu, keluarga dan juga komunitas menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan. Praktiknya sendiri mencakup pola hidup sehat, pencegahan penyakit, pemantauan kesehatan dan juga penggunaan obat bebas secara bertanggung jawab. Riset tersebut juga menegaskan self-care bukan pengganti layanan kesehatan formal melainkan pelengkap gitu ya, yang saling mendukung dan juga dukungan informasi, pembiayaan dan juga rujukan membuat praktik tersebut berjalan lebih efektif. Presiden Consumer Health Bayer Giulio Triana mengatakan solusi self-care menjadi bagian penting mengatasi kesenjangan layanan kesehatan global gitu ya. Menurutnya masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengambil keputusan tepat mengenai kesehatannya nih teman produa. Riset tersebut juga menggarisbawahi 3 prioritas memperkuat implementasi self-care dalam sistem kesehatan. Prioritas itu meliputi penguatan kebijakan, perluasan akses dan juga peningkatan pengukuran dan juga akuntabilitas. Sejumlah negara sudah menerapkan integrasi self-care ini dalam layanan kesehatannya teman produa. Ada Jerman yang menerapkan green prescription, sedangkan Indonesia sendiri mengembangkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS ya. Direktur Jenderal Global Self-Care Federation Greg Perry menegaskan self-care tidak bertujuan menggantikan tanggung jawab sistem kesehatan karena menurutnya praktik tersebut ini justru memperkuat kapasitas layanan kesehatan melalui sistem rujukan yang lebih efektif. Riset ekonomi Enterprise ini juga menyimpulkan bahwa self-care dapat menjadi langkah preventif nih teman produa yang hemat biaya dan juga berkelanjutan gitu ya. Penguatan tata kelola, pembiayaan, akuntabilitas dan juga sistem pendukung dinilai menjadi kunci keberhasilan integrasi self-care dalam sistem kesehatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng sama Fiera ini di Yoga Malam kali ini. Dan ini aku habis scrolling-scrolling media sosial gitu ya teman Pro 2. Dan juga tiba-tiba ini ada video yang muncul, gak tahu di kamu juga muncul juga apa enggak teman Pro 2. Tapi dia ini kayaknya mengumpulkan madu dan madu di hutan gitu ya. Yang mana sarang lebah yang ada di hutan teman Pro 2. Aku baru tahu ternyata mereka itu di pohon yang tingginya na'udzubillah banget gitu ya. Jadi para petaninya ini harus naik ke pohon yang sangat-sangat tinggi ini nih teman Pro 2. Biar dia rasakan sendiri. Dan juga waktu dia ngerekam gitu ya, dan mungkin karena tiga kamera 360 juga gitu ya, aku gak tahu kenapa, cuman rasanya itu kayak dia lebih tinggi dan jaraknya itu kayak makin ikut deg-degan gitu ya. Padahal aku kan juga nontonnya tuh di HP gitu ya. Dia lewatnya di HP, aku juga gak ikut bapaknya naik-naik ke pohon. Tapi kenapa rasanya tuh ada ketakutan gitu ya. Dan ternyata memang tuh aku tuh memang takut dengan tempat-tempat tinggi teman Pro 2 gitu ya. Dan fobia ini tuh kayaknya mulai dari aku kecil nih ya teman Pro 2. Nah aku cari-cari ini, kenapa sih kita bisa dapat fobia gitu ya. Padahal kayaknya seingatku waktu aku kecil pun enggak yang setakut itu gitu loh. Mungkin dalam ketinggian-ketinggian gitu kayak ya agak geli juga di kaki gitu ya, especially di bagian lutut gitu ya. Kayak ada ikut lemesnya juga gitu. Padahal kita cuma nonton dari HP teman Bro 2. Ternyata fobia ini gak muncul gitu aja nih, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman hidup, respon otak, dan juga evolusi teman Bro 2. Memahami bagaimana fobia terbentuk juga menjadi langkah penting gitu ya, biar masyarakat ini gak menganggap kondisi tersebut sebagai rasa takut biasa. Ku hanya mencintai diri. Dan melansir dari berbagai sumber juga, fobia ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, situasi, atau makhluk tertentu nih. Kondisi ini berbeda dari rasa takut normal karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta memicu kecemasan berlebihan. Salah satu penyebab paling umum gitu ya terbentuknya fobia adalah pengalaman traumatis yang pernah dialami seseorang. Misal, seseorang ini pernah digigit oleh anjing gitu ya, dan dapat mengembangkan ketakutan ekstrem terhadap semua jenis anjing meskipun tidak semuanya berbahaya teman Pro 2. Selain pengalaman langsung, fobia juga dapat muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar. Anak-anak maupun orang dewasa bisa mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek nih. Informasi yang diterima secara berulang juga berperan dalam pembentukan fobia. Orang biasa mengalami fobia terhadap cerita mengenai bahaya suatu hewan, tempat atau kondisi tertentu gitu ya, meski belum pernah mengalaminya sendiri nih. Dan para peneliti juga menemukan bahwa manusia ini memiliki kecenderungan lebih mudah takut terhadap ancaman yang berkaitan dengan sejarah evolusi gitu ya. Ataupun ada hewan-hewan tertentu seperti ular, laba-laba, ataupun ketinggian gitu ya, termasuk contoh objek yang memang udah sejak lama dianggap beresiko bagi kelangsungan hidup manusia teman Pro 2. Dari sudut pandang evolusi, kemampuan mengenali bahaya dengan cepat membantu nenek moyang manusia bertahan hidup di alam liar nih. Karena itu otak manusia lebih siap membentuk respon takut terhadap ancaman kuno dibandingkan bahaya modern seperti kendaraan nih teman Pro 2. Faktor biologis dan juga genetik juga dapat meningkatkan peluang seseorang mengalami fobia ya. Individu yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kecemasan diketahui cenderung lebih rentan mengembangkan fobia terhadap suatu situasi tertentu nih. Meski demikian, tidak semua orang yang mengalami peristiwa menakutkan akan mengembangkan ini ya, fobia gitu ya. Kepribadian, tingkat kecemasan, dan juga cara menghadapi stres serta lingkungan turut memengaruhi apakah rasa takut ini akan hilang atau menetap di teman Pro 2.
Para ahli juga menekankan bahwa fobia dapat dipahami secara ilmiah dan juga ditangani melalui pendekatan yang tepat ya, teman Pro 2. Dan semakin dini penyebabnya dikenali, semakin besar juga peluang seseorang mengurangi ketakutan berlebihan tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya teman Pro 2. Especially aku udah mendapatkan beberapa informasi dari dunia perfilman duniawi ini ya, yang gak ada habisnya teman Pro 2. Karena especially ada dari OTT yang selalu merilis gitu ya teaser-teaser terbaru gitu dari film-film produksi original mereka atau Mampro 2. Aku kasih ini dulu ya, kayak ada sneak peeknya terlebih dahulu atau Mampro 2. Ada dari Netflix yang merilis teaser trailer pertama buat serial thriller terbaru mereka berjudul Below teman Pro 2. Gimana nih, bakal ada berapa episode nanti dalam serial terbaru mereka teman Pro 2 yang berjudul Below ini? Informasinya bakal aku sampaikan setelah beberapa lagu ini ya. Kita dengarkan dulu, ada sebuah lagu datang dari Noh Saleh dengan Angin Kencang. Enjoy.

Ya teman Prodo, masih bareng sama Fira di Jaga Malam kali ini. Dan sesuai janji aku tadi gitu ya, aku udah kasih kamu sneak peek informasi apa yang bakal aku sampaikan buat kamu. Ada data dari Netflix yang merilis teaser trailer pertama untuk serial thriller terbaru mereka berjudul Below deh. Serial 6 episode tersebut menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk laut misterius, teman Prodo. Below akan melakukan pemutaran perdana dunia gitu ya, atau secara global dalam program Primetime Festival Film International Toronto pada tanggal 10 September mendatang. Setelah itu, serial tersebut dijadwalkan bakal tayang di Netflix teman Pro 2 mulai tanggal 8 Oktober gitu ya. Ternyata masih agak lama nih tayang di Netflixnya gitu ya. Tapi mulai ikutan prime time di Festival Film Internasional Toronto teman Pro 2. Ada aktor Josh Hartnett yang menjadi pemeran utama dalam serial ini dengan memerankan karakter Calvin Penny. Dia merupakan seorang nelayan berhati baik namun keras kepala yang tinggal di kota kecil Newfoundland. Calvin masih dihantui oleh kematian misterius ayahnya yang terjadi beberapa dekade sebelumnya, dan kehidupan Calvin berubah ketika makhluk laut tak dikenal mulai meneror kampung halamannya teman Pro 2. Dia ini berusaha gitu ya menjaga komunitasnya tetap bersatu sekaligus melindungi putranya yaitu Wade dan keluarganya dari ancaman tersebut. Dan dalam menghadapi makhluk misterius itu, Calvin bekerja bersama gitu ya dengan seorang peneliti kelautan yang sedang berkunjung nih. Keduanya berupaya mengungkapkan rahasia tersembunyi di pulau tersebut sebelum ancamannya semakin membesar teman Pro 2. Dan selain aktor Josh Hartnett, serial ini juga dibintangi oleh Charlie Heaton, Mackenzie Davis, ada Ruby Stoke, Rohan Campbell, dan juga Willow Kid. Dan Below sendiri pertama kali diumumkan pada bulan Februari 2025 gitu ya, sebelum Hartnett resmi bergabung sebagai pemeran utamanya teman Pro 2. Hartnett sebelumnya dikenal melalui sejumlah serial seperti Penny Dreadful, Die Hard, dan juga Paradise Lost. Dalam proyek terbaru ini dia juga berperan sebagai produser eksekutif. Selain menjadi pemeran utamanya, serial Below ini dibuat oleh Jesse McCowan yang bertindak sebagai kreator, showrunner, dan juga produser eksekutif. Jessica Rhodes menjadi produser eksekutif melalui podcaster. Lalu ada bersama Chris Hatcher, Jamie Childs, Louis Sutton, dan juga Sharon Hall. Below ini mengusung perpaduan thriller, misteri, dan juga horror dengan kisah perjuangan manusia menghadapi ancaman makhluk misterius yang ada di lautan teman Bro 2. Siapa nih yang udah gak sabar mau nonton serial Below? Ya tapi pasti sabar-sabar dulu aja ya, karena baru ada di OTT di tanggal 8

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita ngobrol masih bareng sama Vira, gitu ya, yang bakal menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Aku punya informasi menarik lainnya, masih datang dari OTT Netflix gitu ya, yang mana mereka ini mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut nih, teman Pro 2. Musim kelima ini dijadwalkan bakal tayang perdana gitu ya di tanggal 20 Agustus mendatang nih. Para kreator serial ada Josh Pate, Jonas Pate, dan juga Shannon Burke mengaku antusias sekaligus emosional nih karena menyelesaikan perjalanan para Pokes. Mereka juga menyebut proses syuting film terakhir terasa mengharukan dan juga menjanjikan petualangan penutup yang penuh dengan aksi. Padamu, kiri telah kau buat memaksa terlup. Outer Banks sendiri udah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix gitu ya, sebanyak 25 kali teman Pro 2. Menurut para kreator sendiri, di akhir musim keempat mereka menjadi fondasi bagi cerita epik yang akan disajikan pada season terakhirnya nih. Dan di season kelima sendiri dimulai setelah kematian tragis dari JJ di Maroko yang meninggalkan duka mendalam bagi para Pokes. Selain kehilangan sahabat mereka, kelompok tersebut juga kehilangan Blue Crown dan masih terjebak jauh dari rumah. Sementara itu berbagai ancaman lama kembali menghantui mereka, seperti Chandler Grove yang masih berkeliaran gitu ya. Lalu Dahlia bersama kelompok Corsairs terus memburu mereka, dan para Cooks berupaya memastikan para Cooks tidak lagi memiliki tempat untuk kembali nih. Dan dalam situasi itu, John B, Sarah, Kiara, Pope, dan juga Cleo harus mengandalkan naluri bertahan hidup mereka. Mereka juga menjalin aliansi yang tidak mudah dengan Rafe. Dan para Pokes ini berpacu dengan waktu gitu ya, merebut kembali masa depan mereka, memperoleh kebebasan yang selama ini diimpikan sekaligus membalas kematian dari JJ. Perjalanan terakhir mereka menjadi pertarungan melawan berbagai ancaman ya, demi menuntaskan kisah persahabatan yang memang sudah lama dibangun sejak musim pertama nih. Di musim ini kembali dibintangi oleh Chase Stokes, Madeline Klein, dan juga Madison Bailey. Lalu ada Jonathan Davis, Drew Starkey, Carla Siakren, Austin North, dan juga Fiona Palomo. Dan mereka ini juga kembali membintangi musim terakhir ini gitu ya. Tony Crane serta Colin Moss juga kembali teman berdua. Kini mereka menjadi pemeran utama dalam serial tersebut. Outer Banks di season kelima bakal tayang perdana di Netflix di tanggal 20 Agustus mendatang gitu ya. Dan musim ini menjadi penutup perjalanan para Pokes yang memang sudah lama memikat jutaan penonton di seluruh dunia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Aku punya informasi menarik datang dari Sony yang merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji ini yang berjudul Jumanji Open World. Trailer tersebut menampilkan kembalinya para pemeran utama, ada Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan. Film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yaitu Jumanji Welcome to the Jungle yang dirilis di tahun 2017 dan Jumanji The Next Level yang dirilis di tahun 2019. Kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar US dollar gitu ya, dari seluruh dunia teman produk ya, secara global gitu. Waralaba versi reboot ini mengambang konsep dari film asli Jumanji yang dirilis di tahun 1995 gitu ya, yang dibintangi oleh Robin Williams dan juga Kirsten Dunst teman Pro 2. Kalau di film pertama berpusat pada permainan papan misterius, versi terbaru mengubah cerita menjadi petualangan dalam dunia game video nih. Cerita Jumanji Open World kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam game dan menggunakan avatar dengan kemampuan yang berbeda gitu ya. Karakter avatar tersebut diperankan oleh Johnson, Hart, Black, dan juga Gillan. Kita ya teman Pro 2, dan film ini mempertahankan unsur aksi, komedi, dan juga kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Sejumlah aktor lain juga tampil, seperti ada Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinckley, Bibi Newhart, Lamorne Morris, dan juga Reese Darby teman Pro 2.

dua aktor baru ada Danny Hill The Brand dan juga Jack Jaukis turut bergabung dalam jajaran pemeran teman pro dua. Ada Jay Kasdan yang kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya menangani dua film reboot dari Jumanji ini. Kasdan juga ikut menulis skenario barengan sama Jeff Pinkner dan juga Scott Rosenberg. Film ini diproduseri oleh Matt Tolmach, Downey Johnson, Danny Garcia, Hiram Garcia, dan juga Jay Kasdan. Jumanji Open World sendiri awalnya dijadwalkan bakal tayang gitu ya di tanggal 11 Desember teman pro 2, tapi jadwal tersebut kemudian diundur hingga periode Natal gitu ya. Jadi Jumanji Open World menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi reboot dari waralaba Jumanji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman program masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan informasi selanjutnya, teman program datang dari Kwangsu. Ya, dipastikan bakal bergabung gitu ya sebagai salah satu pemeran film terbaru bertajuk Nambol setelah agensinya mengkonfirmasi nih kabar tersebut secara resmi. King Kong by Starship membenarkan bahwa sang aktor memang akan ambil bagian dalam proyek film tersebut nih, teman Pro 2. Konfirmasi itu disampaikan agensi sebagai tanggapan atas laporan media yang mengabarkan keterlibatan dari Lee Kwang Soo ya. Dengan demikian, Lee Kwang Soo resmi bergabung dalam jajaran pemeran film aksi berlatar awal dinasti Joseon tersebut. Film Nambol ini mengambil latar awal dinasti Joseon dan mengangkat kisah aksi bela diri bergaya hardboiled yang cukup menegangkan gitu ya. Ceritanya mengikuti 9 pejuang dari kemampuan serta status sosial berbeda dalam menjalankan misi penyelamatan para tawanan. Kesembilan pejuang tersebut berangkat menuju Pulau Tsushima untuk membebaskan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang nih. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan sepanjang perjalanan demi menyelesaikan misi penyelamatan yang penuh dengan resiko tersebut. Dan dalam film ini, Lee Kwang Soo akan memerankan Hua Bong, seorang ahli bahan peledak yang tergabung dalam pasukan ekspedisi penghukuman. Karakter Hua Bong sendiri dikenal sangat mahir gitu ya, menggunakan berbagai senjata yang memanfaatkan bubuk wasiu selama menjalankan misinya. Sebelumnya, Lee Byung-hun telah dikonfirmasi memerankan karakter Im Ok sebagai pemimpin kelompok 9 pejuang dalam cerita tersebut ya. Lalu ada Ko Yeon-jung berperan sebagai Ae-ryong, sementara Lee Do-hyun memerankan Go Kyung-yang, memimpin pasukan ekspedisi teman pro 2. Selain itu ada Woods atau Cho Seung-yeon dipercaya memerankan Chot-nom, teman pro 2. Dia adalah seorang pemanah dengan kemampuan membidik yang luar biasa. Next ada Park Hae-joon juga bergabung sebagai Miyoshi, pemimpin kelompok bajak laut Jepang yang bermarkas di Pulau Tsushima. Dan film Nambol sendiri menjadi debut penyutradaraan Lee Mugae setelah sebelumnya dikenal sebagai sinematografer sejumlah film populer yang ada di Korea Selatan, teman bro 2. Dan saat ini film masih berada dalam tahap praproduksi gitu ya, dan dijadwalkan memulai proses syuting pada paruh kedua di tahun 2026.

Teman Produ gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Fira Putri pamit dari ruang dengar kamu Teman Produ. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu istirahat di malam hari ini Teman Produ ya. Besok udah tanggal 1 Agustus nih. Gak kerasa ya. Oke deh, kalau gitu aku Fira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal, dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Dengan tendangannya logo ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir apa wasitatna al-musyafa'amduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Ma'asyir al-hadirin rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio RRI Pro 2 Malang yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dibanggakan dan dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Makanya jangan begini. Saya ini insyaallah sudah diterima pahalanya oleh Allah. Amal saya ini insyaallah sudah diterima oleh Allah, ya. Salat saya ini insyaallah bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk surga. Nah, salat yang kita berikan kepada Allah itu ibadah beberapa menit saja. Ya. Jadi cuman beberapa menit, menit saja. Imam Ghazali mengatakan hidup kita itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya untuk yang lain. Itu kalau sepertiga. Jadi bayangkan, sepertiganya untuk tidur, ya. Sehari kita tidur berapa jam sih? Sehari kita tidur berapa jam? Ya, kurang lebihnya 8 jam ya rata-ratanya, nggih. 8 jam. Berarti dari 24 jam itu tinggal berapa? 16. Ya. 24 dibagi menjadi 3 berapa? 8. 24 dibagi 3 8. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya. Masuk jam 7, pulang jam 4. Terus ada sisa 8 jam. Katakanlah yang 8 jam ini dipakai untuk ibadah. No, 8 jam ibadah itu berat loh, Pak. Jenengan sholat di masjid, sak wiridnya, zikirnya, pulang lagi ke rumah, ya mungkin setengah jam. Kalau dikali 5, ya berarti 2,5 jam. 2,5 jam untuk sholat ke masjid, ya. Ngaji kuat satu jam? Berat, Pak. Kecuali kalau khataman, ya. Kecuali kalau khataman. Kalau ngaji sehari 1 jam di rumah, tidak semua orang bisa. Banyak yang bisa, cuman lebih banyak yang tidak bisa. Jadi katakanlah 1 jam, ya. Kita ngaji 1 jam. Jadi ketambahan dari 2,5 jam sholat itu tadi 5 waktu. Ketambahan ngaji 1 jam sehari 3,5 jam. Jadi 3,5 jam. Terus apa lagi yang lainnya? Istighfar, solawat, zikir, ya. Apapun dibaca, ya mungkin 2 jam. Ya, itu pun masih berapa? Masih 5 jam. 5,5 jam, ya. 3,5 jam ketambahan 2 jam, 5,5 jam. Itu kalau setiap hari loh. Berarti yang umur kita ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya 8 jam lah untuk ibadah. Lah kalau usia kita 60 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau usia kita 60 tahun, maka yang kita pakai untuk ibadah itu cuman 20 tahun. kan sepertiganya 20 tahun. Lah yang 40 itu mengandung belakra. Ya. Ya. Yang 40 tahun mengandung bleher. Yang 40 tahun itu enggak tahu kemana. 20 tahun kita ibadah. Berarti ibadah sama tidak, lebih banyak tidak ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya cipta jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang berapa sih yang bisa kita berikan untuk ibadah ini? Berapa? Cuma sepertiga. Itu pun masih belum baik. Itu pun masih belum baik. Kenapa? Karena sholatnya kadang berat untuk khusyuk, ya. Ngaji Quran tidak mengerti maknanya. Sedekah kali yang diberi itu kemudian minta lagi kita masih pegel, ya enggak? Ngutangi orang, ya. Orang utang ke kita. Kalau kita tagih terus dia enggak bayar, kita malah ngamuk. Oh, tadu enggak no kualat. Nah. Jadi kita ini masih jauh sekali. Nah, yang dari ini terus kita mau masuk surga pakai amal. Pakai amal dari mana? Karena tubuh yang kita gunakan untuk sholat ini diberi siapa? Tidak beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Nah, kita ini dulu apa sih? Ya. Dulu kita ini apa? Ya. Kita ini dulu nutfah. Ada yang tahu apa nutfah? Nutfah. Antum, saya, ya, nutfah. Kita ini nutfah dulu. Apa nutfah? Sperma. Sperma. M-A-N-I. Mani. Kita dulu itu. Mani kita dulu itu. Ya, kecil-kecil. Itu pun jumlahnya jutaan.

0: dalam perut. Coba jenengan kalau ke kamar mandi, terus di klosetnya itu, di klosetnya toilet itu, kalau kloset kan malam, kalau siang open. Kloset close, kloset itu kalau di klosetnya masih ada kotoran, jenengan nyaman gak di dalam toilet itu? Pasti gak nyaman, ya gak nyaman. Atau misalnya ketika di rumah, di dalam rumah, terus di TV, di sebelahnya TV itu dikasih pajangan, pajangannya kotoran, kotoran itu dijadikan pajangan, gimana? Nyaman gak jenengan? Pasti gak nyaman. Nah makanya ada safety tank. Safety tank itu di atas apa di bawah, Pak? Di bawah. Nah, sebetulnya kalau ditaruh di atas kan bisa. Seperti tandon itu, disedot kayak sanyi gitu. Di bawah, safety tank itu taruh di bawah, ditutup, dipendem. Kita jijik sama dia, padahal kita ini bawa kotoran itu kemana-mana di dalam perut ini, Pak. Kita bawa kotoran itu kemana-mana. Jadi awalnya nutfah, hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Gini apa matan? Matinya jadi bangkai, batang, bau, Pak. Itu. Jadi kita ini awalnya dari nutfah, sesuatu yang hina, Pak. Hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Ya. Bau. Ya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dari orang yang lain, jangan salahkan Allah kalau diazab. Ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dengan amalnya itu dia sudah cukup bisa masuk ke dalam surga, ya dia berarti sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa tertipu dengan dirinya sendiri, Pak. Siapa itu? Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan kepada Gusti Allah dan merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak bisa. Amal kita itu untuk apa? Untuk supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nurut, mana yang membangkang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Surat Al-Mulk itu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Untuk nyoba kalian. Nyoba apa? Apakah dari fisiknya siapa yang paling kuat? Tidak. Apakah dari kekayaannya siapa yang paling kaya? Tidak. Apakah dari istrinya berapa paling banyak? Tidak. Apakah dari statusnya dia itu sebagai pejabat yang lebih tinggi? Tidak. Liyabluwakum, mencoba kalian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian yang paling baik amalnya itu yang mana. Jadi 60 tahun dalam hidup kita itu ya sebagai pertaruhan. Ribuan tahun di mahsyar dan selamanya antara surga atau neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
3: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul

qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

aku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Tahun Pro 2 di pagi hari ini, Fakih nemenin kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi udah lumayan mendung, tapi hati kita gak boleh mendung ya Tahun Pro 2. Tetap semangat seperti halnya dengan hari-hari sebelumnya. Meskipun ya aku tahu sih, baru melek, baru pegang handphone kamu ya, udah ada notif hal-hal yang mungkin bikin jengkel. Iya gak apa-apa juga ya Tahun Pro 2, kita kan juga gak bisa kontrol orang lain. Yang penting kita juga bisa mengontrol kita, mood kita di pagi hari ini Tahun Pro 2. Dan kamu barengan Fakih sampai nanti di pukul 10 pagi dengan beragam informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu. Jadi kamu jangan kemana-kemana, tetap barengan Fakih di sini. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget tinggal chat aja di 081 5 3 kali 600 879.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Kesenian Tangga berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

Gak tau kenapa ya, kalau mau memasuki bulan Agustus atau karena hari ini hari pertama di bulan Agustus ya tahun 2022 ya, kayaknya rasanya seneng banget tiap sudut kota, setiap sudut-sudut beberapa tempat yang ada di Indonesia khususnya gitu ya, tahun 2022 di Malang apalagi ini udah diwarnai dengan warna merah putih, baik dari dekorasi, terus ornamen lampu, bendera, ataupun banyak sekali hal-hal yang berbau tentang keindonesiaan, kenusantaraan tahun 2022, mulai dari seni dan budaya. Itu juga menandakan bahwa negara Republik Indonesia ini dari masyarakatnya sendiri udah awareness gitu ya terkait dengan perayaan setiap setahun sekali. Bahkan enggak dirayain di tanggal 17 aja tahun 2022 gitu kan. Kata si anak zaman sekarang, Indonesia dirayakan tahun 2022 gitu ya. Kamu dirayakan Indonesia gitu kan. Kan biasanya Gen Z sering merayakan hal-hal yang mungkin ya pencapaian achievement-achievement kecil gitu dalam kehidupannya. Tapi kalau masalah ini tahun 2022, kayaknya dari seluruh lintas generasi merayakan gitu tahun 2022. Apalagi kan banyak banget activity-activity yang kita bisa ikuti gitu kan. Mungkin dari lomba-lomba, terus kalau malam tuh biasanya apa sih namanya, aku lupa ya tahun 2022 ya. Kalau malam-malam tuh kayak tasyakuran gitu loh tahun 2022 sebelum memasuki tanggal 17. Biasanya tanggal 16 malamnya kita tasyakuran bersama dengan rekan-rekan, tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita ya. Aku gak sabar sih untuk ngikuti lomba-lomba, apalagi di kantor ini kan banyak banget nanti lomba-lomba keseruan-keseruan. Dan juga nanti kita beruntut ke tanggal ke bulan September ya, karena juga hari radio, Radio Republik Indonesia tahun 2022, dan nanti juga banyak banget lomba-lomba yang bisa kamu ikuti gitu deh. Dan buat kamu semuanya, jangan sampai lupa untuk selalu stay tune di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

kamu yang baru gabungan tahun Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Malang ataupun baru aja menginjakan di Kota Malang gitu ya. Selamat datang di Kota Malang dan selamat datang di RRI Pro 2 Malang, teman Pro 2. Buat kamu jangan sampai lupa untuk pagi hari ini sarapan mungkin cari aja di daerah Pasar Orodowo atau Pasar Klojen, teman Pro 2. Karena di sana udah lengkap banget ya. One stop culinary gitu ya, teman Pro 2. Jadi kamu enggak pindah-pindah tempat lagi, cukup bayar satu kali parkir aja, teman Pro 2. Ataupun buat kamu yang pengen ngerasain suasana pagi hari di Kalitangan, boleh banget karena banyak banget menu-menu sarapan di sana gitu ya. Jangan sampai lupa untuk juga selalu buang sampah gitu ya ke tempat sampah Tono Pro 2. Apalagi kan kita udah menyedia, bukan kita ya, maksudnya pemerintah Kota Malang, bukan saya Tono Pro 2 gitu kan. Bukan saya yang menyediakan, tapi pemerintah Kota Malang gitu kan menyediakan tempat yang udah indah, udah bersih. Saatnya kita menjadi masyarakat yang aware juga terhadap dengan kebersihan lingkungan juga Tono Pro 2. Yang pastinya ini juga untuk kita semuanya ya. Dari kebersihan, kalau kita bisa menjaga kebersihan, terus pihak pengelola juga bisa menjaga kebersihan, terjadilah tempat yang bersih dan juga nyaman buat kita dikunjungi, Tono Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget tinggal chat aja di 081 5-3x600 879.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Hup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Terpaduh, jangan sampai lupa juga untuk selalu dengerin kita dimanapun dan kapanpun melalui Radio Republik Indonesia dalam genggaman. Emang ada dong, tinggal aja cari di App Store maupun di Play Store Terpaduh 2 RRI Digital, ataupun kalau bisa searching aja di www.rri.co.id Terpaduh 2. Di sana juga kamu bisa baca berita tiap hari, update banget ya Terpaduh 2 ya. Dan di website rri.co.id kamu juga bisa mendengarkan kita Terpaduh 2, karena ada menu gitu ya, paling atas kanan ya kalau nggak salah gitu Terpaduh 2, atau di sebelah kiri, cari-cari aja ya gitu ya. Nanti tinggal cari aja streaming radio, dan kamu bisa mencari nih radio seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh programnya juga ada Terpaduh 2, jadi buat kamu yang mungkin homesick atau kangen suasana rumah gitu ya, pengen dengerin Radio Republik Indonesia ataupun berita-berita terkini di kampung halaman kamu, tinggal cari aja wilayah Terpaduh 2. Cukup mudah juga, ataupun buat kamu yang pengen banget gitu ya download aplikasinya, boleh banget ya, karena itu gratis juga Terpaduh 2.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna